kayaknya kita bisa belajar banyak hal dari film-film ini ya, Stars ya. Kalau kamu punya rekomendasi film yang mungkin cocok banget buat ditonton sama anak-anak, atau rekomendasi film yang menemani masa kecil kamu, boleh ya langsung aja dikasih tahu sih ke DB ya, Stars, di 081-888-0948. Atau kamu juga bisa langsung join aja lewat DM di Instagram kita di @djfmsurabaya ya, Stars. Ngomongin soal Jumbo, langsung nih dikasih original soundtrack dari film Jumbo. Bunga Citra Lestari selalu ada di nadimu.

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya. Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Pesona. Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan.

0: dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

throwback ke era tahun 2000-an dan dengerin lagu mereka, DJ FM mau ngajakin kamu buat datang ke Timeless Project Tour Playing 2000s Anthem bareng Doni Sibarani dan juga Bams. Ada juga penampilan dari pemandu karaoke sedih X-Girls. Catat tanggalnya buat kamu yang pengen throwback ke era tahun 2000-an, langsung aja datang ke Kogu Space Surabaya 25 Juli 2026. Dapetin tiketnya sekarang juga di Tip-Tip. For more info, langsung aja cek Instagram at timelessproject.id. Ketemuan di sana ya, Youngsters. Kita seru-seruan bareng dan ajak teman kamu sebanyak-banyaknya.

buat kita jajanin tiket nonton Timeless Project Tour barengan sama Doni dan juga Bams. Langsung aja ke Instagram story kita di @djfmsurabaya, karena di situ udah ada postingan jajanin, dicari youngsters yang mau nonton Timeless Project Tour dari Doni Sibarani dan juga Bams. Nah, di situ ada di slide kedua ya, yang stars itu udah ada pertanyaan tuh di situ ya, untuk tebak judul yang pernah dinyanyiin sama Doni dan juga yang pernah dinyanyiin sama Bams. Kamu tinggal isi aja kotak-kotak yang masih belum ada hurufnya itu, yang stars. Karena ada kotak-kotak yang sudah terisi dengan huruf. Itu buat bantuan biar kamu bisa ngejawabnya gitu ya. Tapi juga pastiin kalau kamu baca slide yang terakhir alias slide tiganya untuk syarat dan ketentuan, term and conditionnya kayak gimana, yang stars ya. Jadi kalau misalkan kamu udah ikutan ngejawab dan ternyata jawabannya benar tapi tidak sesuai dengan term and condition TMC-nya, nah itu kok TMC, apa namanya, TNC-nya, nah itu nanti bakal kita didiskualifikasi. Jadi jangan lagi ada yang tanya kayak, kok nama aku gak ada di spin wheel-nya gitu. Nah mungkin nama kamu gak masuk di spin wheel karena tidak memenuhi syarat dan juga ketentuan yang udah ada di slide ketiga. Jadi baca baik-baik yang stars untuk yang ada di slide ketiga biar kita bisa masukin nama kamu ke spin wheel gitu ya. Hari ini kita bakal undi. Kira-kira siapakah dua yang stars yang beruntung buat kita jajanin nonton Timeless Project Tour barengan sama Doni dan juga Bams di Kogu Space hari Sabtu 25 Juli 2026 ya. Sekali lagi dibaca slide terakhir, slide ketiganya, biar kamu berkesempatan nonton Timeless Project Tour barengan sama Doni dan juga sama Bams ya. Oke, sekarang udah jam 7.32 menit. Itu artinya Dibi bakal ngajakin kamu untuk main tebak cepat. Dan kayak yang tadi udah sempat Dibi bilang, tebak cepatnya ini spesial Hari Anak Nasional ya, stars. Pertanyaannya seputar apa? Pertanyaannya gak susah-susah karena ini tebak intro lagu lagi kayak kemarin ya. Dan tenang aja, ini ada pilihan jawabannya biar kamu gak bingung ya, stars. Oke, kita bakal kasih pilihan jawaban buat kamu. Jadi gimana, udah siap buat main tebak cepat di The Morning Crew pagi hari ini? Kalau udah, let's go. Kita mulai tebak cepat The Morning Crew edisi 23 Juli 2026 spesial Hari Anak Nasional. Bakal ada 3 lagu yang stars, bakal ada 3 lagu yang nanti Dibi share ke kamu, Dibi kasih dengar ke kamu, dimana dari intro lagunya silakan ditebak nanti kira-kira ini lagu yang nyanyi siapa, judulnya apa gitu ya, yang stars. Nah, biar mempermudah, Dibi bakal kasih pilihan jawabannya buat kamu. Ada A dan B. Kamu tinggal pilih aja yang A jawabannya apa, yang B jawabannya apa gitu ya. Udah siap? Kita mulai deh. Didengarkan baik-baik untuk intro lagunya. Intronya aja yang stars. Jadi gak sampai ke lagunya, intro lagunya aja. Ini dia lagu yang pertama di Tebak Cepat The Morning Crew Special Hari Anak Nasional. Oke, itu tadi adalah lagu, itu tadi adalah lagu dari siapa dan judulnya apa? Apakah A dari Tasya Kamila, Aku Anak Gembala, atau B dari Leoni, Aku Adalah Anak Gembala? Yang mana jawabannya yang benar ya, stars? Apakah A Tasya Kamila, Aku Anak Gembala, atau B dari Leoni, judulnya Aku Adalah Anak Gembala? Yang mana jawabannya dari intro lagu yang tadi? Sekali lagi ya, aku kasih dengar untuk intro lagunya. Kira-kira lagunya yang nyanyi siapa dan judulnya apa?

Oke, silakan dijawab kira-kira judul lagunya apa dan yang nyanyi siapa? Apakah A, Tasya Kamila, Aku Anak Gembala, atau B, Leoni, Aku Adalah Anak Gembala? Yang mana tuh judul lagu dan juga penyanyinya, Youngsters? Ini buat generasi tahun 2000-an. Udah pasti tahu sih ini lagunya siapa, judulnya apa gitu ya. Tenet, tenet, tenet, tenet, tenet, tenet, tenet, tenet, ya kan? Itu dia. Kira-kira yang nyanyi siapa dan judulnya apa? Apakah A, Tasya Kamila, judulnya Aku Anak Gembala, atau B, Leoni, judulnya Aku Adalah Anak Gembala? Yang mana jawabannya yang benar? Dewi kasih dengar sekali lagi intro lagunya. Silakan didengarkan baik-baik dan silakan ditebak yang A atau yang B jawabannya.

Oke, itu dia tadi lagunya Youngsters. Kita coba cek lagi gitu ya, yang sudah gabung bareng sama Dibi di Tebak Cepat The Morning Crew pagi ini. Di pertanyaan pertama, Youngsters, jawabannya pada benar gak ya kira-kira ya? Coba kita lihat dari bawah dulu, ada Mas Edi yang jawabannya adalah yang A, aku anak gembala yang nyanyi Tasya. Oke. Terus abis gitu ada juga Mas Rishad yang ngejawab adalah, ya ampun lagu Lu Wawas katanya gitu. Lagu Lu Wawas masa kecil. Nah ya kan memang hari anak nasional. Kita memang kembali mengingat-ingat lagi masa kecil kita, Mas Rishad, itu tujuannya ya kan. Kata Mas Rishad jawabannya adalah aku anak gembala dari Tasya. Aku agak-agak bingung ya Dip, antara aku anak gembala atau aku adalah anak gembala. Tapi kok pilihan yang B, yang nyanyi Leoni, padahal yang nyanyi kan Tasya gitu, kata Mas Rishad. Hafal banget ya Mas Rishad ya kayaknya ya. Ada Mas Ferdi, jawabannya Tasya dong gitu. Mang Tia juga udah bergabung, jawabannya adalah aku anak gembala Tasya. Aku anak gembala Tasya. Oke baik, kita catat dulu. Ada Mas Yusuf Triyono yang juga udah ada di WhatsApp kita, jawabannya adalah Tasya Kamila, aku anak gembala. Baik, lengkap ya. Ada juga Mas Dedi. Hai Mas Dedi, hari ini bergabung lagi ya. Jawabannya Aka gitu katanya. Baik, kita coba catat dulu. Halo, halo, halo. Ada DJ Renita juga yang udah gabungan nih ya. Walaupun udah bukan jadi part of DJ FM, tapi namanya udah DJ Renita nih ya. Udah bergabung juga, selamat pagi Besti, Bunda. Ini Pak, tumben banget pagi-pagi ngedengerin radio lagi di jalan nih kayaknya nih ya. Jawabannya adalah ah gitu. Jadi A-nya banyak gitu kan. Oke, coba ya kita sekali lagi dengerin dulu untuk intronya biar meyakinkan kamu, termasuk pun juga yang masih ragu dalam menjawab kira-kira jawabannya A atau B ya. Kalau A, jawabannya adalah Tasya Kamila Youngsters, judul lagunya Aku Anak Gembala. Sedangkan yang B, jawabannya adalah Leoni, judul lagunya Aku Adalah Anak Gembala. Kira-kira yang mana jawabannya, apakah yang A atau yang B? Dari intronya ini udah familiar banget ya. Oke, kita Kak DJ Renita nih, ada Mas Ferdi dapat salam. Ya Allah Renita, aku kangen suaramu, katanya gitu, kata Mas Ferdi. Udah disampaikan ya Mas Ferdi ya sama DJ Renita ya. Kangen banget sama suaranya Renita, katanya gitu, menemani pagi hari ini ya. Oke. Dari jawaban yang udah masuk, kita kunci dulu aja jawaban-jawabannya di pertanyaan pertama Tebak Cepat The Morning Crew Youngsters. 3, 2, 1, jawaban Dibi kunci. Dan jawaban dari pertanyaan pertama atau lagu yang pertama di Tebak Cepat The Morning Crew edisi 23 Juli 2026 spesial Hari Anak Nasional adalah

Betul, adalah Tasya Kamila. Kok gak muncul suaranya, bingung deh Dibini. Yes, jawabannya benar ya, yang Stars ya, adalah anak gembala. Aku anak gembala dari Tasya Kamila, yang Stars. Itu jawaban di pertanyaan pertama tebak cepat The Morning Crew. Mungkin buat kamu yang anak-anak kelahiran tahun 2000-an atau 90-an, kayaknya sama lagu ini cukup familiar banget ya, dari Tasya Kamila, Aku Adalah Anak Gembala ini, yang Stars, yang benar-benar ngingetin kita sama masa kecil kita gitu ya. Nah, apakah lagu yang kedua ini juga akan mengingatkan kamu throwback ke Y2K atau juga ke masa kecil kamu? Kita coba, kita lanjut ke pertanyaan kedua di Tebak Cepat The Morning Crew. Kira-kira ada lagu dari siapa ya? Lagu yang kedua, mekanismenya masih sama. Silakan didengarkan baik-baik untuk intro lagunya. Kira-kira dari intro lagunya ini, yang Stars, ini adalah lagu dari siapa dan judulnya apa gitu ya. Bisa aja jebakan, yang Stars, jebakan Batman dikasih. Tapi silakan diingat-ingat lagi, kira-kira ini lagu dari siapa, judulnya apa. Intro lagunya adalah seperti ini. Itu dia ya. Kaget. Hampir aja suaranya masuk tadi. Aduh. Itu tadi adalah intro lagu dari lagu anak-anak. Dari siapa ya, Stars? Apakah A, Sherina Munaf dengan judul Kembali ke Sekolah, atau B, Sherina Munaf Kembali Bersekolah? Judul lagunya nih ya, yang beda nih ya ternyata ya, Dibi. Apakah A, Sherina Munaf Kembali ke Sekolah, atau B, Sherina Munaf Kembali Bersekolah? Bedanya adalah ke sekolah sama bersekolah gitu ya, Stars. Kita coba dengerin sekali lagi untuk lagunya, intro lagunya ya, Stars. Ini lagu judulnya apa dan yang nyanyi siapa?

Kenapa makannya udah masuk duluan sih? Aduh. Kenapa makannya udah masuk duluan? Tapi kan suaranya beda ya, sama yang gede sama versi cilik beda lah. Tapi udah ketahuan juga karena pilihannya sama, yang A sama yang B, sama-sama Sherina Munaf. Cuman judulnya aja yang beda. Apakah kembali ke sekolah atau kembali bersekolah?

Kira-kira itu adalah lagu dari Sherina Munaf, judulnya apa yang stars ya? Kembali ke sekolah, A atau B, kembali bersekolah. Intronya sekali lagi, silakan didengarkan baik-baik youngsters. Udah ini aja, udah deg-degan aja kalau suaranya udah masuk ya. Itu deh pokoknya. Silakan youngsters, aku coba ya, baca dulu ya dari bawah ya. Aduh, padahal aku udah kayak gregetan banget pengen nyanyi gitu kan. Di bawah ada Mas Edi yang udah gabungan bareng sama Dibi. Jawabannya adalah A, kembali ke sekolah gitu. Terus ada Mas Rishad juga. Jawabannya adalah Sherina Munaf, kembali ke sekolah. Ini lebih gampang sih Dib, karena penyanyinya sama, judulnya doang yang beda. Wih, gaya banget Mas Rishad ya. Terus abis gitu ada juga Mas

Jeremy yang menjawab A, kembali ke sekolah. DJ Renita, aduh, I miss you Ibu Divi, miss you tuh juga Kakak Ferdi, katanya gitu. Udah stay tune dari jam 7 tadi. Sherina dari film favoritku, A kayaknya ya, gitu, kata DJ Renita. Jadi masih ragu-ragu juga jawabannya, tapi apakah A atau B nih? Dari yang udah masuk sih jawabannya rata-rata adalah yang A ya, yang stars ya. Ada Mang Tia juga jawabannya yang A, Sherina kembali ke sekolah. Terus Mas Ferdi juga sudah bergabung, Sherina kembali ke sekolah. Momennya pas banget sama campaign kita di bulan ini ya, jamnya balik sekolah gitu. Jadi ini adalah lagu yang cukup menyemangati generasi tahun 2000-an. Ketika tahun ajaran baru ya stars. Ada Mas Yusuf Triyono, ada jawabannya adalah Sherina Munaf kembali ke sekolah. Jadi dari yang sudah bergabung ini, itu rata-rata jawabannya adalah yang A ya, kembali ke sekolah. Aku gak ngeliat ada chat masuk dari Kakak Tamara dan juga Kakak Angel. Aku rasa sih Gen Z ini bingung ya, ini lagu apa gitu. Karena yang tahu adalah generasi-generasi milenial nih kayaknya nih ya. Jadi yang bisa ngejawab kayaknya itu gitu. Atau mungkin yang pengetahuan musiknya cukup luas gitu. Jadi gak menentukan soal umur, tapi pengetahuan musiknya luas banget gitu ya, ya stars ya. Oke, kita kunci dulu jawaban yang udah masuk dari Mas Edi, dari Mas Rishad, dari Mas Yusuf Triyono, Kakak Ferdi, Mantia, DJ Renita, ada juga dari Mas Dedi yang sudah bergabung di pertanyaan kedua Tebak Cepat The Morning Crew edisi 23 Juli 2026 spesial Hari Anak Nasional. 3, 2, 1, jawaban Divi kunci. Dan jawaban dari lagu yang kedua adalah

Joshua Suherman di Obok-Obok. Silahkan Youngstars untuk didengarkan sekali lagi baik-baik intro lagu berikut ini. Apakah A, Cowboy Junior kamu, atau B, Joshua Suherman di Obok-Obok? Yang mana kira-kira lagu yang baru aja di-share ke kamu, di-spill ke kamu di pertanyaan terakhir tebak cepat The Morning Crew.

ada Sherina, jawabannya yang A, kembali ke sekolah ya Stars. Jadi kembali ke sekolahnya adalah judul lagu yang cukup populer dari album anak-anak pertamanya Sherina Munaf yang berjudul Andai Aku Besar Nanti yang dirilis tahun 1999. Dan lagu ini diciptakan juga untuk film legendarisnya Sherina Munaf berjudul Petualangan Sherina yang dirilis tahun awal 2000-an. Benar banget. Dua pertanyaan udah benar di Tebak Cepat The Morning Crew. Kira-kira di pertanyaan ketiga pada benar juga gak nih ya Stars? Aku mau challenge langsung aja yuk di pertanyaan ketiga Tebak Cepat The Morning Crew edisi Hari Anak Nasional. Aku sih yakin banget kalau di pertanyaan yang ketiga atau lagu yang ketiga ini, Hellstars, Gen Z pun bisa ngejawab. Mungkin itu adalah masa kecilnya Gen Z. Jadi ya era-era tahun 2010, 2015-an gitu. Jadi di usia-usia segitu mungkin kan buat kita yang lahir tahun 90-an udah agak gede ya. Jadi udah pasti tahu juga. Tapi ini masa kecilnya anak-anak Gen Z mungkin. Jadi kita langsung aja dengarkan baik-baik yang Stars untuk intro lagunya. Kira-kira kamu tahu gak ini lagu dari siapa? Judulnya apa ya Stars? Silahkan didengarkan baik-baik. Kira-kira ini intro lagu dari siapa dan judulnya apa? Nah, itu dia tadi intronya. Bentar banget ya intronya. Tapi kayaknya udah ketebak. Kayaknya gampang banget nih ketebaknya. Ya kan? Ini lagu judulnya apa dan dari siapa yang nyanyi? Apakah A, Coboy Junior, Kamu, atau B, Bondan Prakoso? Judulnya adalah Diobok-obok. Salah juga atau sebenarnya Joshua Suherman ya, bukan Bondan Prakoso ya, atau B, Joshua Suherman Diobok-obok. Kira-kira itu lagunya yang mana? Apakah A, Coboy Junior, Kamu, atau B,

Buat kamu yang barusan aja bergabung, hey, kamu sedang mendengarkan Tebak Cepat The Morning Crew dari DJ FM Surabaya. Dibi kasih pertanyaan dari intro lagu nih. Jadi buat kamu yang barusan aja gabungan terus ngeh banget, itu tadi intro lagu dari lagunya siapa, boleh langsung aja ikutan dijawab di 081-888-0948. Kira-kira itu adalah intro dari lagu siapa, judulnya apa? Nah, apakah A, Coboy Junior, kamu, atau B, Joshua Suherman di obok-obok? Aduh, dari jawaban yang udah masuk ya, kita coba ya, lihat dulu ya jawaban yang udah masuk nih. Ada Mas Rishad, ada Mas Edi, jawabannya adalah Coboy Junior. Dip, gak lagi ngantuk kan? Kok iso lo pilihan jawabannya itu Joshua Suherman di obok-obok katanya gitu? Kenapa sih? Emang gak boleh ya? Kalau perbandingannya cukup jauh. Ada Mas Didi, ada Mas Didi yang ngejawab A, Coboy Junior. Mantia, Coboy Junior kamu. Mas Yusuf Triyono, Coboy Junior kamu. Aslinya aku gak tahu Kak Dip, udah gak ngikutin lagu anak-anak zaman itu, katanya gitu. Terus Mas Ferdi, ya Allah Dip pilihannya. Aduh. Terus jawabannya adalah yang Adip, kirain intronya Syahdan Dunia Belum Berakhir. Lu walas get, ya ampun. Sekali lagi ya Stars, buat kamu yang udah tahu jawabannya apa, langsung aja gabungan lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. Atau kamu juga bisa langsung aja join di DM Instagram kita di @djfmsurabaya. Kira-kira intro lagu berikut ini adalah lagu dari titik-titik-titik. Apakah A, Coboy Junior kamu, atau B, Joshua Suherman di obok-obok? Oke, dari jawaban yang udah masuk ya, kita kunci dulu yang Stars. 3, 2, 1, jawaban dikunci.

0: Dan jawabannya adalah... kamu.
1: Yeay, Cowboy Junior. Jawabannya yang A.
2: Buatku malu-malu.
1: Ini katanya udah bukan zamannya Mas Yusuf Triyono nih lagunya. Tapi aku benar-benar masih kecil kok waktu itu.
2: Merinding bukuku, kau jadi gugup aku saat bersamamu.
1: Jadi ini adalah lagunya Cowboy Junior, judulnya Kamu, di mana ini adalah lagu debut genre pop yang cukup light banget nih Youngsters. Dirilis di tahun 2011 sama grup Cowboy Junior yang sekarang ini berubah namanya jadi CGR gitu ya. Diciptakan oleh Patrick Effendi Youngsters. Dan untuk video klipnya benar-benar dibuat seminim budget mungkin gitu katanya. Dimana cuman di dalam studio aja dengan background yang polos gitu ya. Bahkan Patrick Effendi sempat bilang bahwa untuk video klipnya dibuat tanpa modal besar ya. Jadi itu low budget tapi benar-benar menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Karena kenapa? Karena setelah lagu ini rilis yang Stars, Cowboy Junior langsung legit banget namanya di industri musik Indonesia.

dia tadi tiga lagu yang jadi pertanyaan di Tebak Cepat The Morning Crew spesial Hari Anak Nasional nih ya, Ster. Semoga dengan adanya Hari Anak Nasional ini kita bisa benar-benar memanfaatkan momen ini sebaik-baiknya untuk bisa melindungi anak-anak yang ada di sekitar kita gitu ya. Bisa menjadi media yang baik untuk mereka belajar baik itu tentang attitude gitu ya, etika ataupun juga menjadi seseorang yang bisa mengarahkan mereka ke hal-hal yang positif yang stars gitu. Harapannya sih itu ya, sesuai dengan tema besar yang diangkat di tahun 2026 ini yang stars dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak, di mana tema besarnya atau kampanye besarnya adalah sayang anak, lindungi dan bangun masa depan anak. Dan bentar lagi Debbie bakal battlein dua musisi yang ada di back to back song. Kira-kira siapa dan siapa yang bakal Debbie battlein di pagi hari ini? Jangan kemana-mana, stay tune terus cuma di The Morning Crew barengan sama Debbie sampai nanti jam 9 pagi.

0: Pesona.
1: Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Youngsters, jawab dong.
1: Jawab dong.
2: Jawab dong.
0: Iya, jawab.
1: Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
3: Halo semuanya, perkenalkan nama aku Erika dari Petra Campus Radio. Dan culture shock pertama yang aku rasain waktu jadi maba adalah adanya krisis berpakaian. Mungkin awal-awal jadi maba gak terlalu kerasa gitu ya, karena waktu WGG untuk outfit masih ditentukan gitu. Tapi setelah masuk minggu pertama mulai bingung ini ya, mau pakai baju apa. Itu aja dari aku, terima kasih.

Lagu-lagu rekomendasi dari kamu udah dibiputerin ya, Stars di The Morning Crew pagi ya hari ini. Tadi udah ada Wiz Khalifa, Black and Yellow, terus ada Matchbox 20 Band. Ini juga udah direkomendasiin sama Mas Ferdi dan juga sama Mas Yusuf UU ya. Udah dikasih lagunya buat pagi hari ini. Lanjut Dimi mau sapa lagi? Ini ada, oh tadi belum sempat ini ya, belum sempat menyapa-nyapa aku ya yang udah ikutan tebak cepat tadi ya. Ada Mang Tia yang bilang katanya masih bisa ikut kah itu untuk giveaway jajanin atau udah close. Ya ampun, ada Doni si Barani katanya gitu. Masih bisa karena nanti kita bakal umumin di Sunset Vibes ya, untuk siapa yang akan kita jajanin. Spin wheelnya nanti akan kita apa namanya, kita akan close di jam 3 yang Stars nanti di jam 2 ya. Nanti kita butuh waktu kurang lebih 1 jam untuk merecap ya yang sudah ikutan giveaway jajanin di Instagram kita @djfmsurabaya. Jadi dalam waktu 1 jam nanti kita akan recap kira-kira siapakah yang sudah memenuhi syarat dan juga ketentuan berdasarkan dengan slide yang terakhir atau slide ketiga. Nanti setelah itu nama-namanya akan kita masukin ke spin wheel dan biarkan spin wheel yang berbicara. Dua orang yang akan kita jajanin di kali ini, Youngsters di Timeless Project Tour barengan sama Doni si Barani dan juga Bams gitu ya. Jadi nonton penampilan mereka nanti live yang starts di hari Sabtu 25 Juli 2026. Masih bisa ya Mang Tia, kalau mau ikutan buruan ikutan sebelum nanti kita tutup di jam 2 ya. Di jam 3 kita akan umumkan untuk siapakah pemenangnya, baik itu lewat on air ataupun juga lewat online gitu. Lanjut ada juga Mas Ali Ghazali dari Pasuruan. Halo, selamat pagi Mas Ali Ghazali. Mau request lagu Stand By Me dari Oasis. Stand By Me nobody. Oke, ditunggu lagunya ya. Kalau udah diputerin gantinya Coldplay aja yang Charlie Brown. Tolong diputerin. Siap. Boleh Oasis aja Stand By Me, nanti Dibi bakal puterin ya. Tapi sekarang yang Stars waktunya Dibi untuk nge-spill dua musisi yang Dibi battlein di Back to Back Song The Morning Crew pagi hari ini. Dimana kedua musisi ini itu terlibat campaign dari UNICEF untuk anak-anak yang rutin banget dilakukan ya Stars, dimana entah itu untuk sebuah kolaborasi, untuk jingle ataupun juga untuk campaign-campaign besarnya mereka gitu ya, dari UNICEF untuk anak-anak ya Stars. Dan anak-anak kalau dari setiap negara itu biasanya adalah untuk anak-anak di negara tersebut. Jadi di Hari Anak Nasional ini harapannya makin banyak ya artis-artis, musisi-musisi yang terlibat dalam gerakan UNICEF untuk membersamai anak-anak di Indonesia untuk bidang pendidikan, kesehatan ataupun juga kesejahteraan mereka. Dua musisi yang Dibi battlein yang sama-sama punya keinginan untuk lebih dekat dengan anak-anak, memajukan anak-anak Indonesia. Yang pertama adalah ada Andin Aisyah.

0: Kalau kamu pilih Anin Aisyah, salah satu lagu yang nanti bakal dikasih adalah Sahabat Setia, Yasters.
1: Cinta akan selalu bersama, berbagi semua.
0: Sedangkan musisi kedua yang dibebetelin, yang juga terlibat dalam gerakan-gerakan yang dilakukan oleh UNICEF adalah Endah Endresa.

0: sisanya cuma sepotong-sepotong gitu doang.
1: Berjanji di dalam cinta akan selalu bersama.
0: Atau Endah Endresa yang stars dua sejoli yang memang menjadi panutan, apalagi kalau kita ngomongin soal karir musiknya ya. Udah suami istri berkarir dalam dunia yang sama, yaitu di musik. Kayak hebat banget mereka, gak ada bosen-bosennya ketemu tiap hari ya. Cinta dalam kardus, kalau kamu pilih Enda Endresa.

Teresa ini cukup rutin ya untuk menciptakan jingle khusus mendukung kampanye imunisasi anak yang diselenggarakan oleh UNICEF Young Stars. Sedangkan kalau Andi Naisha itu dia juga cukup rutin untuk pelosok gitu ya ke beberapa daerah di Indonesia untuk menyapa, untuk berbagi cerita, untuk mengedukasi anak-anak yang ada di daerah-daerah tertentu gitu. Jadi aksinya bareng sama UNICEF ini adalah aksi nyata Young Stars untuk membersamai anak-anak Indonesia biar tumbuh menjadi anak-anak yang lebih baik gitu. Ada dua musisi, ada Andi Naisha, ada Enda Endresa. Yang mana yang bakal kamu pilih, Young Stars? Di mana kedua-duanya cukup concern sama kemajuan anak-anak di Indonesia. Kalau kamu pilih Andi Naisha, salah satu lagu yang nanti bakal dikasih adalah Sahabat Setia. Kalau kamu pilih Enda Endresa, salah satu lagu yang nanti bakal jadi penutup di The Morning Crew adalah Cinta Dalam Kardus. Silakan dipilih untuk dua musisi ini, Young Stars. Bisa lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948 atau kamu juga bisa langsung aja DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Andi Naisha atau Enda Endresa? Enda Endresa atau Andi Naisha ya? Boleh, silakan dipilih, dipertimbangkan baik-baik. Sambil dikasih dulu satu single yang udah direkomendasiin sama Mas Ali Ghazali dari Pasuruan, coming from Oasis, Stand By Me.

0: dari Wings Food.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: 18, 19, living out of the more serious about the life.
1: Oh, I think when I was standing on that stoop.
2: Masih barengan sama Dibi yang nemenin kamu di The Morning Crew. Waktunya Dibi untuk ngingetin kamu lagi nih ya Stars. Ada dua musisi yang Dibi battlein di back to back song The Morning Crew. Dimana untuk dua musisi ini mereka punya concern yang sama, yaitu tentang anak-anak juga. Spesial hari ini di Hari Anak Nasional ya, dimana dua musisi ini concern banget sama pendidikan, kesehatan, kesejahteraan anak-anak. Sehingga mereka berkolaborasi dengan UNICEF untuk melakukan gerakan positif bersama. Karena mereka berdua ini adalah penyanyi gitu ya, yang Stars, gerakan yang bisa dikolaborasikan itu akhirnya bermacam-macam, mulai dari bikin jingle sampai akhirnya menghibur di lokasi yang ada di sana gitu ya, di pelosok-pelosok daerah di Indonesia yang masih belum terjamah oleh pemerintah kita gitu ya, itu untuk menghibur anak-anak di sana, bercerita dan lain sebagainya. Nah, dua musisi ini yang Stars yang Dibi battlein, yang pertama ada Andin Aisyah lewat salah satu lagunya nanti yang bakal Dibi kasih buat kamu, Sahabat Setia.

di The Morning Crew. Apakah Enda Enresa atau Andin Aisyah yang stars? Silahkan dipilih karena nanti di jam 8.50 Dibi bakal tutup untuk voting back to back songnya antara Andin Aisyah atau Enda Enresa. So silahkan dipikirin baik-baik yang stars, dua lagu ya, masing-masing ada dua lagu. Dua lagu dari Andin, dua lagu dari Enda Enresa. Tapi yang mana yang bakal banyak kamu pilih? Apakah Andin atau Enda Enresa? Nanti dua lagu dari masing-masing musisi ini akan Dibi putarin. Kalau misalkan Andin yang lolos, banyak yang putarin ya, banyak yang pilih, berarti nanti lagu dari Andin nih yang stars. Tapi kalau lebih banyak Enda Enresa yang dipilih, ya nanti adalah dua lagu dari Enda Enresa ya, jadi penutupnya di The Morning Crew. Silahkan aja lewat WhatsApp bisa, lewat DM bisa yang stars. Nanti kita bakal hitung perolehan suara yang udah masuk, dan kita bakal kasih dua lagu pilihan kamu yang stars ya. Selain ada Andin, Andin Aisyah, ada Enda Enresa, sebenarnya ada banyak banget juga musisi-musisi Indonesia yang concern sama kemajuan anak-anak di Indonesia yang stars. Salah satunya adalah papa-papa keren yang tergabung di grup The Dance Company.

0: ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Siapkah kamu menyaksikan penelusuran terseram tahun ini?
2: Hai, kita udah ada di Korea sekarang.
1: MD Pictures dan Umbara Brothers Film mempersembahkan film horor terbaru dari sutradara Anggi Umbara.
3: Pertama kalinya ada yang masuk menelusuri rumah sakit ini live.
1: Demi meraih 3 juta penonton live, sekelompok konten kreator nekat melakukan aksi mereka yang paling menantang.
4: Kita langsung ke puncak acara kita. Kita coba buka pintu 402.
1: Diangkat dari film horor Korea box office Gonjian Haunted Asylum.
5: Menyuruh kita main jelangkung di rumah sakit angker kayak gini.
1: Ikuti penelusuran mereka di film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Warga di Kecamatan Pintu Rimegayo, Kabupaten Benar Meriah, Aceh berhasil dan merayakan dibukanya kembali jalan dan juga jembatan Enang-Enang lewat dana swadaya senilai 1 miliar rupiah yang stars dan sama sekali gak ada dana sepeser pun dari pemerintah. Sejak bencana yang terjadi di bulan November 2025 kemarin, warga merasa kalau bantuan pemerintah itu kok gak datang-datang ya, sampai akhirnya warga gerak sendiri buat ngumpulin donasi. Nah, aspal jalan dan memperbaiki jembatan sampai tuntas. Bisa gak sih ini disebut udah jatuh ketimpa tangga lagi? Karena proses pulihnya masih harus nyelamatin diri sendiri.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

udah siap belum? Yo. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu. Boys start heading with the red light. Hot ones driving on my just light. Ride on my dump truck, my girls stuck it up. Gas on the pedal like gra gra gra. On my roller, on my

0: Masih barengan sama Divi di The Morning Crew. Menuju akhir di jumpa kita hari ini, Yasters. Karena bentar lagi udah jam 9 ya, tapi tenang aja, Yasters. Divi masih bakal bacain dulu dan juga masih bakal menghitung perolehan suara yang udah masuk, yang udah pilih-pilih di Back to Back Song The Morning Crew. Ada dua musisi tadi ya yang Divi battlein, ada Andin Naisha dan juga ada Endah Endresa. Dan voting Back to Back Song Divi tutup. Kita hitung dulu perolehan suara yang udah masuk ya. Di paling bawah ini udah ada yang gabungan Mas Edi dan juga Mas Tio. Mereka pilihnya Andin Aisyah. Karena aku gak seberapa hafal deep, kata Mas Edi ya. Gak seberapa hafal untuk lagu-lagu dari Endah Endresa. Mas Rishad juga pilihnya Andin Aisyah aja, katanya gitu. Terus juga abis gitu aku sapa dulu ada yang udah gabungan ini bareng sama Dibi, Kakak Hanafi ya, yang pilihnya Andin Aisyah. Iya benar gak sih Kak Hanafi ini? Oke. Terus abis itu ada Kani Safrina. Oh enggak, Kani Safrina enggak vote ya. Cuman bilang makasih ya Dip, saya selalu gitu. Terus abis itu ada Mang Tia, vote Andin aja gitu. Mas Yusuf Triyono juga pilih Endah Endresa. Oke, Mas Yusuf Triyono pilihnya Endah Endresa. Tapi dari yang udah bergabung nih, tadi ada Mas Tio, ada Mas Edi, ada Mas Rishad, ada Kakak Hanafi, ada Mang Tia. Ini pilihnya adalah Andin Aisyah. Jadi kalau Mas Yusuf Triyono pilih Endah Endresa, tetap selisihnya 5-1 nih ya. Sejauh ini 5-1 ya Stars. Berarti lebih banyak Andin Aisyah. So, berdasarkan perolehan suara yang udah masuk, berarti dua lagu dari Andin Aisyah yang bakal Divi puterin buat jadi penutup di The Morning Crew pagi hari ini. Selain ada Sahabat Setia, nanti Divi juga bakal kasih lagu Astaga itu dari Andin ya. Dan thank you banget buat kamu yang Stars yang udah seru-seruan bareng sama Divi mulai dari jam 6 pagi tadi sampai menuju ke jam 9. Tadi udah ikutan seru-seruan bareng ya, ditebak cepat. Terus abis gitu tadi juga udah ikutan pilih-pilih juga. Udah juga kasih rekomendasi lagu tadi ya, untuk menemani pagi kamu biar makin cerah, ceria, merona ya Stars. Dan jangan lupa untuk dengerin semua program-program yang ada di DJ FM Surabaya. Nanti siang bakal ada DJ Hans yang nemenin kamu di jamnya ya Stars. Itu dari jam 11 sampai jam 1 siang. Kamu bisa dengerin lagu Indonesia 2 jam full. Mau lagu baru, mau lagu lama, bisa kamu request aja di situ ya. Kalau mau ngedengerin lagu-lagu baru, barat, nah tempatnya ada di DJ Kiki di Sunset Vibes dari jam 4 sampai jam 6. Dari jam 4, dari jam 3 sampai jam 6. Terus malamnya Norebang bareng sama DJ Fabi ngedengerin lagu-lagu Jepang, Korea selama 2 jam full di JK Pop. Jadi pastiin kalau kamu dengerin terus, stay tune terus, bisa lewat streaming website kita di www.djfm.co.id atau download aja aplikasi On Ears available on App Store and Play Store. Besok kita masih bakal ketemuan lagi di program dan juga jam yang sama, hari Jumat bersama aku. Ya, jadi kamu follow juga untuk sosial media kita. Kira-kira ada sesuatu hal yang baru apa lagi nih di DJ FM Surabaya? Follow dong di @djfmsurabaya. Karena kalau kamu gak follow, tiba-tiba kita ada jajanin tiket, tiket konser atau tiket nonton, nanti kamu ketinggalan ya Stars. Jadi jangan lupa untuk di follow ya. Terus juga save nomor WhatsApp kita di 081-888-0948 untuk bisa interaksi bareng sama Divi. Mau kolaborasi, mau kerjasama, mau request lagu, boleh, semuanya ada di nomor WhatsApp kita ya. Waktunya Divi pamit ya Stars. Sehat selalu buat kamu, lancar pekerjaan kamu, aktivitas kamu, kegiatan kamu, rezeki kamu hari ini. Dan ingat, jaga kesehatan. Ini dia Back to Back Song The Morning Morning Crew, pilihan kamu edisi 23 Juli 2026 spesial Hari Anak Nasional. Ini dia, please welcome Andin Aisyah. Dadah, bye-bye.
1: Back to Back Song, pilihan yang terbaik.

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: New release on DJ Ambesir.

Milenial atau mungkin Gen Z yang punya rencana nikah muda tahun ini, apa kamu pernah dengar pasangan kamu bilang, "Kamu mau ya nemenin aku dari nol?" Kalau iya, kamu pernah dengar permintaan kayak gitu dari calon suami kamu? Kenali dulu nih istilah atau fenomena starter wife, di mana ini kondisi perempuan yang nemenin pasangan dari nol tapi ditinggal gitu aja kalau pasangannya udah sukses. Tapi nggak cuma terjadi ke perempuan aja loh ini. Cowok juga bisa kena fenomena ini. Baik cowok atau cewek, biar kamu nggak kejebak di fenomena starter wife ini, kamu fokusnya jangan cuma ke pasangan aja, tapi juga ke pengembangan diri kamu. Kalau mau nikah, harus 100% yakin ya. Jangan karena alasan udah lama pacaran lah, atau udah jauh melangkah lah. Usahain juga kamu benar-benar udah kenal pasangan kamu, bukan dari permukaan aja, tapi sehati-hatinya, bahkan pola pikirnya juga kamu paham. Dan buat kamu yang lagi dengerin dan mau nikah, semoga pasangan kamu adalah pasangan terbaik yang selalu ada dan nemenin kamu dari nol sampai sukses ya.

0: by DJ FM.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi lagi menyelidiki dugaan penyalahgunaan Grok AI di platform X. Fitur AI ini diduga dipakai buat ngedit dan memanipulasi foto jadi konten tidak senonoh, bahkan tanpa izin pemilik foto. Dari temuan awal, Komdigi menilai sistem Grok AI belum punya pengamanan yang cukup buat mencegah konten pornografi berbasis foto asli warga Indonesia. Kalau terbukti ada pelanggaran, baik penyedia layanan maupun pengguna bisa kena sanksi administratif sampai pidana sesuai KUHP yang berlaku sejak 2 Januari 2026. Bahkan Komdigi juga siap memutus akses ke platform X kalau penyalahgunaan ini terus terjadi. Buat kamu yang jadi korban, kasus seperti ini bisa langsung dilaporkan ke aparat hukum atau Komdigi. Teknologi makin canggih ya youngsters, tapi kita juga harus tetap bijak untuk pakai teknologi tersebut.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Aduh, lupa lagi, belum ambil cash. Mampir ATM dulu aja kali ya di minimarket dekat kampus. Masih antri.
1: Mbak, itu yang depan lama banget sih, Mbak.
0: Iya ya, Mas ya. Saya juga nungguin nih dari tadi. Permisi, Kak. Maaf sebelumnya. Apakah transaksinya bisa dipercepat? Karena yang antri udah banyak banget tuh. Maaf ya, Kak.
1: Cepetan dong. Lama banget sih.
2: Gue dikasih duit piro sih, kon. Sakit, Mbak.
3: Heran juga ya. Ngapain aja coba lama-lama di depan mesin ATM? Emang, untuk transaksi di mesin ATM ini gak ada etika atau aturan tertulisnya. Tapi, karena mesin ATM adalah fasilitas bersama, jadi sangat dibutuhkan habit dan attitude yang baik waktu pakai. Coba deh lakuin ini di ATM pas lagi mau transaksi. 1. Jaga jarak biar sama-sama nyaman. 2. Jangan kepo ngintipin layar ATM pas ada orang bertransaksi. 3. Biar efisien, siapin kartu dan PIN ATM kalau misal gak hafal. Dan kalau mau transfer ke rekening tujuan, siapin juga nomor rekening yang dituju. Biar enggak pas di depan mesin ATM masih cari-cari nomor rekeningnya. 4. Kalau emang jumlah transaksinya banyak, bisa nyelesain 2 transaksi dulu, terus ikut antri lagi di paling belakang. Nah, cara-cara ini biar enggak terjadi antrean yang terlalu panjang. Dan kamunya juga enggak bakal bikin orang jadi sebel. Selamat mencoba!
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Pernah dengar pepatah yang bilang age is just a number gak sih youngsters? Ternyata ungkapan ini ada benernya loh. Asal kamu tahu aja youngsters, menurut studi yang dipublikasiin The Lancet, umur 34 tahun dianggap masih masuk dalam kategori remaja. Alasannya, karena para ahli nemuin kalau perkembangan otak manusia yang dianggap belum cukup matang sekalipun di usia yang biasanya dianggap dewasa, kayak 18 bahkan 21 tahun. Ditambah lagi, sekarang ini standar hidup orang dewasa kayak nikah dan mandiri secara finansial juga udah bergeser. Jadi, seringkali orang-orang yang dianggap sudah dewasa malah ngambil keputusan yang labil kayak remaja. Akhirnya, para peneliti menyimpulkan kalau usia remaja diperpanjang sampai 24 tahun dan fase dewasa bisa sampai umur 30 bahkan 34 tahun.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Ini

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

0: Masih ingat kisah film Mencuri Raden Saleh kan? Nah, bentar lagi sang sutradara Angga Dwi Masa Songko bakal bikin film perampokan yang dilakuin sama 5 musisi cover band, di mana film ini berjudul Cover Band Heist. Bahkan kabarnya Angga cari 5 musisi beneran in real life buat meranin karakter ini ya, Stars. Siapa ya kira-kira menurut kamu yang cocok buat meranin 5 musisi perampokan ini?
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters? Di Kring, how's your day, youngsters? Dibi udah terhubung sama salah satu anak muda yang dimana bersama dengan kelompoknya, yaitu Cinema Rolas, berhasil membawa medali emas di Festival Lomba Seni Siswa Nasional Tingkat SMK. Boleh gak sih diceritain untuk prosesnya sendiri, itu kalian butuh waktu sampai berapa lama pas waktu ngebuat ini?
3: Kalau untuk prosesnya sendiri, kita karena konsep kita ini one take, dimana bermain, jadi kita perlu proses latihan dan segala macam. Karena di one take sendiri ini kan ketika ada satu hal yang salah, itu akan mempengaruhi aspek yang lain. Jadi harus ngulang lagi.
2: Oh, fun seperti fact, ini berarti adalah prosesnya one take ya? Berarti nggak ada cut to cut gitu ya? Oh, wow, keren banget teman-teman. Terus, yang unik selain memang prosesnya one take, apalagi nih keunikan atau mungkin bisa dibilang kayak proses berdarah-darahnya orang yang gak tahu gitu ya, waktu kalian ngebuat film ini tuh apa sih?
3: Mungkin kerjasama dari ketiga kru kita ya, Yoga, saya sama Natasha itu saling bekerja sama mengisi merangkap job desk. Jadi

0: saya ini juga sebagai wardrobe, Nana sebagai make up, itu berpacu dengan kecepatan dan juga keakuratan.
1: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, host your day upstairs jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, host your day upstairs di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo.
3: Yuk kita bahas original soundtrack dari film animasi Zootopia 2 di The Ultimate Soundtrack. Nama Sakira masih dipercaya nih buat isi soundtrack dari dunia Zootopia. Setelah sebelumnya sukses lewat single Try Everything buat Zootopia season pertama, dan kali ini Sakira ngebawain single berjudul Zoo dengan perpaduan gaya musik, yaitu musik Latin dan pop yosters.

Anyway, lagu ini ditulis sama Ed Sheeran loh, Youngsters, bareng sama Shakira dan beberapa songwriter lainnya. Zoo sendiri ngebawa semangat self-expression. Yes, itu adalah sebuah keberanian buat nunjukin jati diri tanpa topeng dan tanpa rasa takut, Youngsters. Kayak nilai-nilai yang selama ini dilakuin sama karakter Judy dan Nick yang gak pernah ragu buat ngikutin kata hati mereka, walaupun nih seringkali gak sejalan sama ekspektasi lingkungan.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: New release on DJI.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Di The Ultimate Soundtrack by DJ FM kali ini, kita bakal bahas OST yang dibawain sama pemeran filmnya sendiri. Film debut garapan Christo Emmanuel yang tayang di bulan Agustus 2025. Di bawah rumah produksi Imaginary, film ini bakal diperanin sama Omara Esteghlal, Nirina Zubir, Mawar Deyong, Muhadli Aco, yang biasanya nyutradarain kali ini bakal acting, dan masih banyak lagi. Ada banget komedinya nih film Youngsters, sampai ke bawah di konsep official music video dari OST filmnya yang dinyanyiin sama Mawar berjudul Tinggal.

punya beat yang ringan banget di kuping, tapi energik. Beda banget deh sama lagu-lagu Mawar yang kita dengerin biasanya, yang sedih, mellow gitu ya. Lagu Tinggal Sendiri nyeritain tentang seseorang yang menyesali kebohongannya, terlambat sadar, takut ditinggal, dan ragu apakah maafnya masih bisa diterima. Nuansa penyesalan ini dibalut dengan lirik yang sederhana tapi dalam maknanya. Ya, tergambarkan lewat liriknya yang tinggal dan jangan meninggalkanku. Bolehkah ulangi waktu? Tinggal, biarkanku sampaikan sesalku. Sampai kau lelah, tinggal dan jangan meninggalkanku.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Dua Lipa resmi buka sekaligus ngeresmiin Manifesto Library, sebuah perpustakaan kerjasama antara Survive 95 Book Club punyanya sama toko buku bersejarah di Portugal. Dan buku-buku yang ada di perpustakaan punya Dua Lipa ini banyak berisi buku-buku yang pernah gagal diedarkan karena dinilai cukup sensitif dari berbagai isu, baik seputar ras, identitas, sampai kritik terhadap kekuasaan. Tujuan dibukanya perpustakaan ini buat ngedorong masyarakat biar rajin baca dan berpikir kritis.
0: DJ Highlight by DJ

0: Aduh, kepala aku kok pusing banget ya? Habis main sosmed seharian ini, emang gak kerasa sih? Scroll-scroll, tiba-tiba udah 40 menit aja. Lihat konten-konten orang, malah bikin iri dan FOMO. Harus nih, harus banget nih ngebatasin diri main media sosial. Bikin kecanduan soalnya.
1: Setuju, kita harus mulai membatasi diri main sosial media yang search. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan oleh Journal Computers and Human Behavior tahun 2017, sering main medsos bisa mengakibatin depresi dan anxiety. Nah, kalau bingung, terus mau ngapain kalau nggak HP-an, beralih aja baca buku. Udah jarang kan baca buku? Ayo! Padahal, para peneliti menemukan kalau 30 menit membaca buku bisa ngurangin stres, tekanan darah turun, dan detak jantung jadi stabil. Gimana? Kapan nih mau mulai baca buku lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Siapa yang tiap hari dengerin DJ FM? Fiksi, kamu sudah melakukan salah satu cara buat nurunin resiko demensia. Lah, kok bisa? Karena kalau kamu dengerin DJ FM, berarti kamu sering dengerin musik, kan? Asal kamu tahu aja yang stars. Berdasarkan penelitian, orang yang sering dengerin musik tuh 40% lebih rendah terkena demensia loh. Karena musik diketahui bisa merangsang berbagai bagian otak yang berkaitan sama memori, emosi, dan fungsi kognitif. Ya, simpelnya dengerin musik tuh adalah hal sederhana yang bisa ngebantu ngejaga kesehatan otak. Tapi jangan lupa juga, tetap jaga gaya hidup yang sehat. Jangan begadang, rajin olahraga, dan makan makanan bergizi.

0: dari Wings Food. Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja. You really.

Tahu banget sih youngsters kalau sekarang ini perekonomian lagi susah dari semua lini bahkan. Jadi yuk bersyukur yang masih ngerasain capek kerja daripada capek cari kerja. Tapi kalau kamu lebih ngutamain kesehatan mental ya nggak apa-apa juga youngsters. Kayak Gen Z di Amerika. Asal kamu tahu aja nih youngsters, berdasarkan penelitian ada sekitar 68% Gen Z di Amerika ngerasa kalau hasil kerjanya nggak dihargai dan milih buat resign deh akhirnya. Jadi menurut 2000 responden ini, mereka tuh ngerasain capek yang berlebihan kalau pekerjaan mereka repetitif, ekspektasi atasan yang naik tiap hari, dan rendahnya apresiasi. Nah, kalau kamu nih youngsters, apa coba alasan terbesar kamu kalau mau resign? I heard what you said, just as I was tasting freedom. Don't want the pills,

94.8 di JFM The Ultimate Youngsters Radio. Siang Youngsters, balik lagi barengan sama Hans ya di jam Youngsters yang hari ini yang bakalan nemenin kamu selama 2 jam ke depan dari jam 11 sampai jam 1 siang nanti. Yang tentunya kita bakal seru-seruan ya di siang hari ini dengan aku puterin playlist yang ada di jamnya Youngsters siang hari ini. Ada juga nanti bakal Hans puterin rekomendasi atau playlist dari kamu yang mungkin on repeat lagu Indo yang akhir-akhir ini kamu puterin atau dengerin ya. Dan juga nanti bakal Hans infoin sebuah info terupdate buat kamu. Jadi jangan kemana-mana ya, sus. Stay tune terus, stay happy and stay tune terus dengan kita dengerin dulu satu lagu pemanasan buat kamu ya. Ada lagu dari Tulus Ruang Sendiri spesial buat kamu di siang hari ini ya, sus.

Yo Yansers, welcome back di Jam Yansers barengan sama Hansi Hakap. Apa kabar di hari Kamis ini Yansers? Semoga masih pada semangat ya. Karena ya selamat kita udah masuk di hari Kamis. Kayak cepet banget ya, baru kemarin di hari Senin masuk gitu ya. Sekarang sudah hari Kamis ya, besok udah hari Jumat. Terus besoknya lagi udah masuk weekend. Cepet ya, di minggu ini tuh lumayan kayak sat-sat-sat gitu harinya. Gak kerasa sebenarnya ya. Ya semoga pokoknya hari ini, di hari Kamis ini, kerjaan semuanya sudah mulai longgar yang sersiah, gak sehektik di hari Senin sampai Rabu. Kalau di hari Senin sampai Rabu kan biasanya kayak dar-dar banget nih, banyak kerjaan, banyak deadline gitu ya. Di hari Kamis ini semoga semua kerjaanmu mulai agak landai, agak ringan gitu ya, gak yang sehektik kemarin-kemarin ya. Jadi kita nikmati aja di hari Kamis ini dengan santai tentunya, dengan aku puterin lagu-lagu yang cukup santai, relate dengan kamu, biar mood kamu di siang hari ini cukup lumayan naik yang sers ya. Nanti juga bakalan Hans infoin sesuatu buat kamu, info terupdate apapun itu soal musik ya. Jadi jangan kemana-mana biar gak kudate yang sers ya. Karena ini udah masuk jam istirahat juga yang sers, jadi boleh banget kalau kamu mungkin masih kerja di depan laptop, atau mungkin masih pegang kerjaan kamu ya, di break dulu yang sers, dilepas dulu ya, ambil makan siang kamu, disiapin makan

Sianmu dan juga di seruput kopinya atau enggak disiapkan kopinya. Ini yang paling penting nih, kopi nih ya. Biasa kalau jam segini tuh udah masuk jam-jam rawan banget ngantuknya, yang kayak sekarang Hans ini lagi ngantuk banget ya. Jadi kayak belum dibus sama kopi tuh kayak belum afdol gitu ya. Jadi boleh banget kalau kamu sambil dengerin di jam yang sesari ini, sambil kamu menyiapkan kopi dan juga makan siangmu ya. Kita chill bareng-bareng sampai jam 1 siang nanti, yang sesiang tentunya dengan rekomendasi lagu dari kamu nanti juga bakal Hans puterin. Jadi boleh banget kalau mungkin ada lagu Indo yang on repeat di playlist kamu, boleh banget langsung aja update lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram juga boleh dan bisa banget ya. So, kamu tinggal cari aja Instagram kita di @djfmsurabaya. Dan juga buat kamu yang mungkin lagi di perjalanan ya, lagi on the way, lagi di mobil dan dengerin di frekuensi 94.8 kita, boleh banget thank you buat kamu yang mungkin pengen dengerin sambil diputerin playlist kamu ya. Boleh banget langsung aja update juga lewat WhatsApp kita atau Instagram kita. Dan juga mungkin kalau nggak sampai atau nggak dapet frekuensi 94.8 gimana tuh? Aman, kamu tinggal download aja yang sos ya lah radio digital kita, yaitu On Ears yang available di App Store dan juga Play Store. Atau kamu tinggal streaming aja by website juga bisa dan boleh banget. Kamu tinggal cari aja di www.djfm.co.id. Karena Hans siap banget nemenin kamu selama 2 jam ke depan ya, sampai jam 1 siang nanti. Pokoknya kita seru-seruan di hari Kamis yang manis ini. Oke, sambil menunggu kamu drop rekomendasi lagu di siang hari ini, yang ses aku puterin dulu lagu yang sudah ada di playlist ya. Lagu yang cukup santai di siang hari ini untuk naikin mood kamu ya, dari Angel Peters, yaitu Nada di Nadimu, spesial buat kamu. Langsung aja, ini dia, enjoy.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya di JFM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar di JFM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.
2: The Ultimate Youngsters Radio
3: DJ FM. Youngsters, kamu masih ingat gak sama lagu yang ini?

cobek ke era tahun 2000-an dan dengerin lagu mereka, DJ FM mau ngajakin kamu buat datang ke Timeless Project Tour Playing 2000s Anthem bareng Doni Sibarani dan juga Bams. Ada juga penampilan dari pemandu karaoke sedih X-Girls. Catat tanggalnya buat kamu yang pengen cobek ke era tahun 2000-an, langsung aja datang ke Kogu Space Surabaya 25 Juli 2026. Dapetin tiketnya sekarang juga di Tip-Tip. For more info, langsung aja cek Instagram at timelessproject.id. Ketemuan di sana ya, Youngsters. Kita seru-seruan bareng dan ajak teman kamu sebanyak-banyaknya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang

0: memiliki makanan laut yang...
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
0: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: 더스 라디오 아스파트.
1: Indonesia jadi negara dengan kepemilikan kucing tertinggi di Asia Pasifik. Asal kamu tahu aja nih, youngsters, Indonesia dapat

bukan ibu kota kucing di Asia Pasifik loh. Jadi menurut survei Rakuten Insight di tahun 2021, hampir 47% rumah tangga di Indonesia punya kucing terbanyak dibanding negara lain kayak Cina, Jepang, dan juga Korea Selatan. Gak heran sih, banyak banget orang Indonesia yang sayang sama kucing. Bukan cuma sekedar hewan peliharaan aja, tapi juga bagian dari keluarga dan sumber kebahagiaan. Iya, salah satunya presiden kita, Bapak Prabowo, yang sayang banget sama Bobby Kartanegara.

Masih di Nenfor Padang di JFM Surabaya barengan sama Hans yang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti di jamnya Sos ya, tempat dimana puterin lagu Indo favorit kamu yang Sos. Dan yep, hari ini cukup seru ya dengan beberapa lagu yang sudah Hans puterin, tapi belum seru nih kalau aku belum puterin lagu-lagu dari kamu ya. That's why aku mau menyapa dulu yang baru bergabung di siang hari ini ya. Udah masuk notifikasi dari kamu nih yang Sos di WhatsApp ya. Jadi aku bacain dulu, aku ceki-ceki dulu siapa yang hari ini sudah drop rekomendasi lagunya di siang hari ini ya. Yang paling gercep aku bacain dulu dari bawah ya, seperti biasa. Hari ini yang paling sat-sat buat gabungannya adalah dari Mas Ali Gozali dari Pasuruan. Halo Mas Ali, selamat siang. Hari ini katanya Mas Ali mau diputerin dua lagu sekaligus yang Sos. Yang pertama itu lagunya Bams yang solo ya judulnya. Terus lagunya, oh yang kedua ini titipan dari adiknya yang judulnya itu Made in Jakarta dari Adrian Kale. Baik, dua lagu buat kamu Mas Ali Gozali ya. Ditunggu aja nanti bakal Hansa Mani di playlist. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja sampai jam 1 siang nanti ya. Oke, lanjut ada juga nih dari Kak Banyu. Halo Kak Banyu, selamat siang. Hari ini Kak Banyu katanya mau diputerin dan seru-seruan bareng kamu semua di siang hari ini ya Sos. Lewat lagunya Sabrina Leonor yang judulnya itu Haha ya. Siap, satu lagu buat kamu Mas Banyu atau Kak Banyu ya. Nanti bakal Hansa Mani di playlist. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja. Ada juga ya pendengar setia di siang hari ini yang gak pernah lewat, gak pernah absen gabungan ya di minggu ini. Siapa lagi kalau bukan Mas Ferdi. Halo Mas Ferdi, selamat siang hari ini. Gimana kabarnya Mas Ferdi? Semoga kerjaan masih aman ya Mas Ferdi, masih bisa leha-leha di hari Kamis ini. Gak sehektik hari Senin sampai Rabu ya harusnya buat kerjaannya Mas Ferdi. Hari ini katanya Mas Ferdi mau diputeri lagunya Axelo yang Mana Sayapnya. Sehat selalu buat Mas Ferdi, ditunggu buat rekomendasi lagunya, nanti bakal Hans amanin di playlist ya. Ada juga nih dari Kak Cimi dari Berbinar ya. Halo Kak Cimi, hari ini katanya mau izin request lagunya Sabrina Leonor yang judulnya Haha ya. Siap, sama dengan Kak Banyu ya, nanti bakal Hans amanin satu playlist buat kamu Kak Cimi. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja ya Kak Cimi. Next yang terus ada juga nih yang rekomendasi lagu Sabrina Leonor ya. Ada dari Kak Karina, ada juga dari Kak Tia, dan juga dari, oh baru itu ya ternyata yang rekomendasi lagu dari Sabrina Leonor. Ada 4 orang yang rekomendasi, jadi ditunggu aja nanti bakal samanin di playlist dan diputerin ya sampai jam 1 siang nanti. Oke, ditunggu aja pokoknya. Ada juga nih dari Mang Tia. Halo Mang Tia, aduh ini lama banget ya gak lihat Mang Tia gabungan di jamnya yang Sos. Kayaknya lagi sibuk nih ya, jadi ini baru nyempetin gabungan ya. Hari ini katanya Mang Tia mau diputerin lagunya Tulus yang judulnya itu Teh Hijau. Siap, satu lagu buat kamu spesial Mang Tia ya. Selamat bergabung lagi di jam yang sesuai hari ini. Nanti bakal Hans amanin di playlist. Jadi ditunggu aja sampai playlist kamu terputar ya. Jangan kemana-mana Mang Tia, duduk manis di situ dulu aja sambil disiapkan makan siang atau mungkin kopi kamu ya. Buat kamu semua juga yang sesiang mungkin sekarang udah masuk jamnya istirahat ya, sambil nunggu playlist kamu terputar sambil disiapin makan siang atau mungkin kopinya atau mungkin es tehnya ya. Siang-siang gini emang paling cocok minum yang seger-seger gitu ya, atau enggak ya pokoknya yang bisa melegakan tenggorokan aja gitu ya. Oke, hari ini ada juga dari Kak, oh dari Bunda Dian. Halo Bunda Dian, selamat siang. Hari ini Bunda Dian katanya mau diputerin lagunya Kenris yang judulnya itu Semesta ya. Siap, selamat beraktivitas buat Bunda Dian. Semoga aktivitasnya di hari Kamis ini berjalan lancar dan cukup manis lah ya sampai sore nanti. Karena aku tahu kamu pasti bakal sibuk banget sampai sore nanti ya. Jadi jangan kemana-mana, pokoknya stay tune terus. Kita boost mood di hari ini yang Sos. By the way, hari ini tuh cukup spesial loh yang Sos ya. Tahu gak sih kalau hari ini tuh diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Jadi sekaligus Hans mau ngucapin selamat Hari Anak Nasional buat seluruh
anak-anak Indonesia, buat kamu yang sersia, semoga kamu semua selalu tumbuh nih, sehat, bahagia, dan juga berani bermimpi, dan pastinya terus berkarya sesuai dengan apa yang kamu sukai ya. Dan buat yang sers yang mungkin sekarang udah gak bisa dibilang anak-anak lagi nih ya, gak apa-apa, gak ada salahnya kalau hari ini ikut ngerayain dengan cara sederhana. Coba ingat lagi gitu ya, waktu kecil dulu, apa sih cita-cita yang paling pengen kamu capai? Ya paling-paling ya mentok-mentok jadi polisi gitu ya, jadi dokter, jadi pilot gitu ya. Gak jauh beda dari anak-anak kebanyakan pada umumnya ya. Pasti juga cita-citanya kayak gitu ya, atau gak tentara gitu ya. Ya sejauh ini ya itu sih yang Hans ketahui ya. Tapi biasanya kalau udah masuk SMP gitu, dari SD SMP itu cita-citanya udah beda lagi tuh ya. Udah enggak yang kayak dulu. Makin dewasa sebenarnya cita-cita udah berbeda-beda. Jadi enggak tahu nih sebenarnya tujuan atau mungkin cita-cita kita tuh apa gitu ya. Karena seiring bertambahnya usia biasanya berbeda-beda. Kalau Hans sih gitu ya, enggak tahu kalau kamu kayak gimana ya. Tapi dulu Hans tuh pengen jadi dokter pernah, pengen jadi tentara ya 50-50 lah ya. Terus pengen jadi ilmuwan atau profesor tuh juga pernah gitu ya. Pokoknya random banget ya dulu tuh mimpi. Kayaknya mimpiku sekarang ya pengen jadi orang yang sukses kaya raya dengan duit 10 miliar aja deh udah cukup gitu ya. Ya gak tahu kalau cita-cita kamu apa nih yang sers ya. Semoga pokoknya meskipun sekarang kita sudah tumbuh dewasa dan disibukkan sama kerjaan, kuliah, dan berbagai tanggung jawab sebagai orang dewasa ya, apalagi yang sekarang sudah mempunyai seorang anak atau mungkin sudah berkeluarga sendiri, pokoknya semangat dan rasa penasaran yang kita punya waktu kecil dulu gak pernah hilang ya. Pokoknya sekali lagi semangat untuk kita semua yang sers. Selamat Hari Anak Nasional. Semoga setiap anak di Indonesia bisa tumbuh di lingkungan yang aman, penuh kasih sayang, dan juga punya kesempatan yang sama untuk meraih masa depan terbaiknya. Oke, habis ini kita balik lagi yang sers dengan rilisan dengan request yang tadi sudah direkomendasiin sama Mas Ali Gozali ya, yang paling gercep gabungan di siang hari ini nih. Aku puterin duluan nih ya, lagu dari Bams featuring Dipa Barus, solo spesial buat kamu di siang hari ini, Mas Ali Gozali, and enjoy. Bye.

0: matiin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: 94.8 JFM di Ultimate Youngsters Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Alright, the music just turns me on. DJ. What's up, everybody? I'm living in the house. Ready for one.

Ya, yeah, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian. Aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepet tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga, namanya My Sleep Button.

Masih di Nen Forpedek di JFM Surabaya barengan sama Hans yang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti. Di jamnya Hans ya, tempat dimana puterin lagu Indo favorit kamu. But sebelum aku lanjut buat puterin rekomendasi lagu dari kamu ya, sus ditahan dulu ya. Karena aku bakal bawain satu info rilisan terbaru buat kamu nih ya. Ada lagu baru nih yang vibesnya tuh cocok banget buat kamu yang mungkin lagi ada di fase kayaknya dia ngasih kode deh, atau mungkin kayak ya dia kayaknya mulai deket-deket aku dan nah itu kayaknya bakal relate kalau kamu dengerin lagu atau rilisan terbaru yang satu ini ya. Dimana penyanyi muda Alika baru aja comeback lewat single terbarunya yang berjudul Awas Jatuh Cinta. Setelah sebelumnya merilis Crush Alert ya, kali ini Alika datang dengan warna musik yang cukup berbeda ya, sus, karena menggabungkan nuansa Japanese City Pop ya dengan sentuhan pop modern. Jadi buat yang belum familiar ya, Japanese City Pop ini adalah genre musik Jepang yang sempat booming di era 80-an ya. Yang dimana ciri khasnya itu punya groove yang asik gitu ya, bass yang bisa bikin kayak kepala auto ngangguk gitu ya. Dan juga nuansa hangat yang catchy dan juga bikin pengen jalan sore sambil dengerin lagu gitu. Nah, Alika berhasil nih ngebawain vibe itu ke lagu ini tanpa kehilangan sentuhan pop yang fresh gitu ya. Dan ceritanya juga cukup gemes yang sersnya, dimana Awas Jatuh Cinta ini ngebahas dua orang yang sebenarnya itu saling suka gitu, tapi sama-sama malu buat ngungkapin perasaan, kayak malu-malu kucing gitu ya. Jadinya ya cuma saling lempar tatapan aja gitu ya, kayak senyum-senyuman sendiri gitu ya, terus kasih kode tipis-tipis, tapi gak ada nih yang berani mulai duluan buat confess gitu ya. Dimana Alika sendiri sebenarnya bilang kalau dia pengen bikin lagu yang fun, bikin orang tersenyum dan juga bisa ikut bikin nyanyi bareng gitu ya. Makanya selain melodinya yang super catchy, di lagu ini juga terasa cukup ringan dan gampang banget nempel di kepala kamu, aku yakin deh ya. Jadi yang ses, kalau akhir-akhir ini kamu yang mungkin sekarang lagi sering senyum-senyum sendiri ya, gara-gara satu orang gitu ya, sering overthinking karena dikasih perhatian kecil, atau mungkin lagi ada di fase ini dia suka balik gak sih, kayak penasaran aja gitu ya. Nah, mungkin Awas Jatuh Cinta ini bakal relate sama perasaan kamu itu ya. Oke, langsung aja kita puterin dan dengerin bareng-bareng, siapa tahu di lirik tertentu kamu emang relate dan lagu ini cocok buat dimasukin playlist di minggu ini dari kamu ya. Boleh, langsung aja kita puterin. Ini dia Alika, Awas Jatuh Cinta, spesial buat kamu di siang hari ini.

0: Ya, jadi gitu, Pak. Itu yang saya kerjakan dibantu oleh tim.
1: Eh, kamu nggak mau bilang aja apa kalau itu kamu yang ngerjain?
2: Nggak usah. Ntar daripada ribut atau malah nggak enak-nggak enakan. Udah nggak apa-apa, biarin aja.
1: Ih, tapi kalau emang kamu yang ngerjain, berani buat jujur aja lah.
2: Ah, nggak usah, nggak usah, nggak usah.
1: Ih, gimana sih?

Masih di Dance for Padang di JFM Surabaya barengan sama Hans yang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti ya. Lanjut ya, Sus, kalau tadi udah aku bacain rekomendasi lagu dari kamu ya. Sekarang kita geser ke Instagram dari WhatsApp ya. Dan aku cek dulu yang dari Instagram di siang hari ini cukup lumayan banyak ya yang sudah drop di question box. Tapi aku bacain dulu yang dari DM nih. DM masuk dari Mas Kevin Graham dari Cianjur. Halo Mas Kevin, selamat siang. Gimana kabarnya di siang hari ini Mas Kevin? Semoga sehat selalu dan bahagia selalu ya. Hari ini katanya Mas Kevin mau diputerin lagunya yang bikin semangat Afgan ya, judulnya pesan.

Cintai ya. Siap, satu lagu buat kamu nanti bakal Hansa Mani di playlist. Jadi ditunggu aja, jangan kemana-mana untuk Mas Kevin ya. Dan kita bacain yang ada di question box yang search, karena lumayan banyak ya yang sudah drop di question box yang hari ini. Kita ceki-ceki dulu siapa yang paling sat-sat buat ngisinya ya, dari bawah seperti biasa. Yap, lagi-lagi Kak Nabila Absari ini yang paling gercep buat ngisi question box di siang hari ini ya. Kak Nabila katanya mau diputerin lagunya Mesahira di ujung minggu. Siap, satu lagu buat kamu Kak Nabila, nanti bakal hansamanin di playlist ya. Ada juga dari Kasaldos FM yang katanya mau diputerin lagunya Salma Salsabil yang judulnya itu Hacu ya. Oke, satu lagu buat kamu kasals.fm, nanti bakal hasamanin di playlist. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja sampai jam 1 siang nanti, sampai playlist kamu terputar ya. Dan ada juga beberapa yang selain dari Kak Nabila ya, yang rekomendasiin lagu Mesahira di ujung minggu. Kayak ada dari Kak Kila Araifah, ada juga Kak Friseila, Kak Nabila 7, April SHD, ada juga dari Kak Sarah Rizkia 344. Dan masih banyak lagi yang sos yang rekomendasiin lagu Mesahira di ujung minggu ya. Oke, aman aja, aman. Nanti bakal samanin di playlist ya. Satu lagu dari Mesahira di ujung minggu. Ditunggu aja pokoknya sampai jam 1 siang nanti ya. Lanjut, ada dari Kak Sania. Halo Kak Sania, yang katanya mau diputerin lagunya Cegil dari Nabila Takiyah dan juga Jaga Terasa dari Samuel Cipta. Baik, dua lagu buat kamu Kak Sania, nanti bakal samanin di playlist ya. Ada juga dari Kaken FM yang katanya mau diputerin lagunya Kenris yang judulnya itu Semesta ya. Oke, satu lagu buat kamu Kaken FM, nanti bakalan samanin di playlist ya dengan lagu dari Kenris yang judulnya Semesta. Nah oke, itu dia yang sudah aku bacain di hari ini ya. Karena kebanyakan dari kamu kayaknya pengen banget nih ya diputerin lagu di ujung minggu dari Mesahira ya, walaupun di sekarang hari Kamis ya, mendekati weekend, masih satu hari lagi. Gak apa-apa, kita seru-seruan nanti bareng Hans di jam yang ses yang hari ini dengan lagu di ujung minggu dari Mesahira ya. Pokoknya ditunggu aja sampai jam 1 siang nanti yang sos. Dan juga sedikit info atau quick info buat kamu nih, yang barusan aku lihat ya, aku scroll-scroll sosmed, ternyata ada rilisan terbaru To be ya, coming soon. Ada kabar baru dari Tiara Andini yang baru aja ngumumin kalau dia bakal ngerilis single terbaru yang berjudul Tulang dan Nadi, yang dirilis tuh pada tanggal 31 Juli 2026. Pengumumannya tuh masih fresh banget ya, baru muncul di berandanya Hans ya, barusan banget ya. Dan sekarang lagunya juga udah bisa kamu pre-save di platform musik digital. Dan juga teaser lagunya tuh sebenarnya udah tersebar di beberapa sosial media ya, kayak potongan-potongan dan cukup enak yang sos ya. Seperti biasa ya, kalau Tiara tuh jago banget bikin lagu gitu yang kayak relate banget sama kisah cinta dan juga perasaan itu. Jadi gak heran sebenarnya kalau banyak fansnya yang udah siap nyediain tisu nih sebelum lagunya resmi dirilis nanti ya. Siapa tahu kamu juga siap untuk nangis nanti ya. Gak tahu makna lagunya kayak apa, tapi yang bikin penasaran juga visual dari teaser yang dibagikan atau posternya gitu. Tiara tuh tampil dengan benang-benang merah dan biru yang seolah nyambung ke seluruh tubuhnya gitu ya, yang bisa dibilang ini simbol dari nadi gitu ya, kayak ikatan atau mungkin seseorang yang sudah sedekat tulang dan nadi gitu ya. Ini baru lihat posternya aja udah kayak bisa menebak gitu ya arahnya mau kemana, arah ini ayahnya kemana. Jadi dari judulnya sendiri juga cukup unik ya, yang biasanya kan kita dengar ungkapan kayak tulang dan daging, tapi Tiara ini justru memilih tulang dan nadi nih ya. Karena sebenarnya dua hal itu kayak gak nyambung gitu ya, maksudnya kayak kalau di secara organ badan gitu ya, kayak gak nyambung aja gitu. Tapi kalau daging dan nadi kan masih kayak make sense gitu ya. Terus ini tulang dan nadi nih apa nih sebenarnya? Apakah perbedaan antara
cintanya atau gimana, atau mungkin perasaannya, ya kita tunggu aja ya Yesus di tanggal 31 Juli nanti bakal Hans amanin, bakal Hans puterin buat kamu. Jadi stay tune terus, bisa kamu pre-save ya mulai dari sekarang di semua platform favorit kamu, termasuk di DJ FM Surabaya. Oke, lanjut Yesus, aku mau puterin dulu lagu dari Hindia, Masalah Masa Depan, spesial buat kamu di siang hari ini. Semoga kamu masih semangat yang sos di siang hari ini, dan juga kamu masih berenergi untuk melanjutkan aktivitas di siang hari ini sampai sore nanti ya. Oke, lanjut, ini dia lagu India, Masalah Masa Depan, spesial buat kamu di siang hari ini.

HP kamu sepi, debuan, makanya chat kita dong di 081-888-0948. Kali aja nyambung.

0: Young Adult Youngsters Young Street Radio. 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Warga Surabaya sih udah tahu banget ya arti kata kesusu. Tapi asal kamu tahu aja nih Hansers, kalau kata bahasa Surabaya ini ternyata masuk Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, di KBBI sendiri, kalau arti kata kesusu adalah tergesa-gesa atau terburu-buru. Masuknya kata ini sendiri adalah bentuk pengayaan bahasa Indonesia dari kosakata daerah yang relevan dan sering dipakai.

Masih di 94.8 di JFM Surabaya barengan sama Hans yang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti ya. Tentunya di Jam Yang Akses, tempat di mana puterin lagu Indo favorit kamu. Dan sebelum lanjut, aku puterin lagu-lagu yang sudah kamu rekomendasiin di siang hari ini lewat WhatsApp dan juga Instagram Yang Akses. Aku mau kasih kamu kabar yang cukup membanggakan ya. Kayak aku tuh seneng banget gitu kalau musisi Indonesia tuh udah terkenal atau mungkin kayak masuk di ranah global gitu ya. Yang dimana Raim Laude benar-benar ngebut di chart Spotify Yang Akses, bukan cuma di Indonesia aja tapi juga sampai chart global. Gila, gokil. Sekarang ada dua lagunya yang berhasil masuk di Spotify Daily Top Songs Global ya. Lagu Ikhro nangkring di posisi 78, sementara Dunia Yang Nanti ada di posisi 111. Gokilnya lagi nih ya, itu berarti nama Raim nih lagi satu daftar sama musisi dunia kayak Taylor Swift, Michael Jackson, sampai Linkin Park ya. Itu keren banget sih bisa bersanding dengan nama-nama internasional atau artis internasional gitu ya. Belum selesai sampai di situ ya, tapi ya di Spotify Indonesia Raim juga lagi mendominasi. Bahkan dia jadi musisi Indonesia dengan lagu terbanyak di top 5 loh. Yaitu ada Ikhro di posisi ketiga, ada Dunia Yang Nanti di posisi keempat, dan Bersenja Gurau di posisi kelima. Emang keren banget sih ya Babang Raim ini ya. Jadi kalau akhir-akhir ini timeline atau playlist kamu yang isinya Raim, lagu-lagunya gitu ya, yang ternyata bukan cuma perasaan kamu doang gitu, emang lagi didengerin banyak orang kayaknya, yang sus bahkan sampai skala global gitu ya. Orang-orang di luar sana kayaknya juga lagi suka dengerin lagunya Raim ya. Sekali lagi congrats buat Raim Laude, semoga makin banyak karya musisi Indonesia yang juga bisa tembus ke pasar global dan juga bikin kita semua makin bangga. Oke deh, sebagai apresiasi aku mau puterin dulu lagu dari Raim Laude yang Ikhro. Tapi sebelum itu aku mau menyapa dulu yang baru bergabung di siang hari ini, Kak Fabian. Halo Kak Fabian, selamat siang. Kak Fabian katanya ketiduran, baru bangun katanya ya. Udah cuci muka dan langsung gabungan di siang hari ini ya. Baru aja, makanya tumben banget Kak Fabian gak gabungannya di awal ya. Jadi ternyata Kak Fabian itu ketiduran ya. Seperti oke, setelah ini bakal Hans puterin ya. Setelah lagu Raim Laude bakal Hans puterin lagu kamu Kak Fabian. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja ya. Sambil dikucek-kucek dulu matanya biar makin melek ya. Oke, langsung aja kita puterin sebagai apresiasi untuk Raim Laude ya. Aku puterin lagu Ikhro spesial buat kamu di siang hari ini ya. Enjoy.

0: banget liatin handphone.
1: Iyalah.
0: Weh, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
3: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

siapa-siapa yang postingan Instagramnya nol alias gak ada postingan sama sekali? Atau siapa nih yang juga mempertanyakan akun Instagram orang yang nol postingan? Ngapain sih punya Instagram kalau gak ada postingan sama sekali? Asal kamu tahu aja nih youngsters, itu namanya zero post. Fenomena ini dibuat sama Kyle Chaika, seorang jurnalis The New Yorker. Dimana fenomena ini terjadi di orang-orang biasa yang bukan influencer dan bukan kreator, mulai berhenti nge-share kehidupan sehari-hari mereka di media sosial. Tapi mereka yang zero post ini tetap aktif kok. Nah, ternyata ada beberapa hal kenapa kau nerapin fenomena ini. Karena noise overload, exposure fatigue, dan performative pressure. Pada akhirnya, mereka milih nggak ngepost deh biar aman, nemuin koneksi yang tulus, dan mereka punya ruang yang nggak menghakimi.

Lagu Mesera di ujung minggu pagi yang menandakan akhir dari siaran kita hari ini. Yang sekarang gak kerasa ya, udah 2 jam kebersamaan kita di jam yang sesiang hari ini udah sampai di penghujung acara. Terima kasih buat kamu yang sudah stay tune barengan sama Hans, yang mungkin sekarang lagi kerja atau mungkin lagi magang dan mungkin lagi di perjalanan ya. Thank you banget, semoga playlist dan obrolan kita di hari ini dan info-info di hari ini bisa bikin hari Kamis kamu jadi lebih semangat untuk menjalani sampai sore hari nanti ya. Dan karena hari ini kita juga memperingati Hari Anak Nasional, semoga semangat, rasa ingin tahu dan juga keberanian untuk bermimpi yang kita punya waktu kecil dulu nggak pernah benar-benar hilang yang seberapapun usia kita sekarang ya. Semoga kita tetap berani belajar hal baru ya, terus berkembang dan juga nggak takut buat mengejar mimpi. Dan kongres sekali lagi kita sudah sampai di hari Kamis yang which is sudah memasuki 2 hari lagi menuju weekend ya. Jadi tetap semangat, di bus aja semangatnya. Dan jangan kapok yang sus, by the way, kalau playlist kamu belum sempat terputar masih bisa ada gabungan besok di jam yang sus dari jam 11 sampai jam 1 siang di hari Jumat. Dan juga buat kamu tenang aja, nanti sore ada DJ Kiki yang nemenin kamu ya di Sunset Vibe dari jam 3 sampai jam 6 sore yang bakalan puterin lagu barat favorit kamu. Kalau mau keep antrian mulai dari sekarang boleh banget ya, terus kamu tinggal update aja lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 dan juga lewat DM Instagram juga bisa banget ya. Kamu tinggal DM aja di Instagram kita di @djfmsurabaya. And yep, Hans pamit undur diri. Yanses, terima kasih sudah memilih jam Yanses sebagai teman istirahatmu di hari ini. Besok kita ketemu lagi di Friday Edition jamnya Yanses seperti biasa dari jam 11 sampai jam 1 siang hanya di 94.8 DJFM Surabaya. I'm Hans signing off. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat menikmati hari Kamis dan semoga bisa besok ketemu lagi dengan semangat yang lebih besar ya. And see you tomorrow, Yanses. Bye-bye.

0: Asal tahu aja, kalau kamu selama ini pengen liburan tapi nggak mau jauh-jauh, yang deket-deket aja, itu ternyata namanya microtourism. Sesuai namanya, micro alias kecil, microtourism adalah perjalanan dengan skala kecil yang deket dari tempat tinggal kamu. Konsep liburan ini bisa jadi solusi yang hemat, hemat waktu. Karena nggak butuh waktu libur panjang dan hemat biaya. Tapi pengalaman liburannya tetap autentik. Contoh liburan ala microtourism ini kayak ke cafe hidden gem, staycation, jalan-jalan keliling kota tempat tinggal, atau ke galeri seni, museum, dan pameran. Selamat mencoba microtourism, youngsters!
1: DJ, puterin dong!

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Halo, gue Bilal Indrajaya.
2: Mulai dari yang ini.
3: Aku Salma Salma.

0: DJ FM, the ultimate youngsters radio. DJ, puterin dong.
1: Hai DJ FM, mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Ada Wijaya 80, seharusnya aku. Terima kasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: New.

0: Siapa nih yang hobinya nyetrika baju? Atau malah kamu salah satu yang benci, males, ogah banget buat ngelakuin kegiatan nyetrika baju ini? Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, menurut studi dari Harvard Medical School Medtable di tahun 2021, ternyata nyetrika itu bukan cuma kegiatan remeh yang cuma ngerapiin kerah dan ngelipet-lipet baju doang, tapi juga bisa bakar kalori yang ada di badan kamu. Menyetrika pakaian selama 1 jam bisa ngebakar antara 88 sampai 126 kalori tergantung berat badannya. Gimana nih youngsters, udah mulai tertarik atau bakal rajin buat nyetrika?
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Megan dari Surabaya. DJ puterin dong lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu Kiss of Life Igloo. Puterinnya, makasih DJ. Oh.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Bertepatan dengan anniversary debutnya di tanggal 22 Juli, New Jeans merilis rangkaian konten 2026 Summer of New Jeans. Lewat teaser terbaru, New Jeans kasih isyarat buat comeback dengan formasi 4 member yang stars. Eits, ingat ya, baru isyarat comeback ya stars. Bisa jadi ya beneran comeback, tapi bisa juga ini cuma buat anniversary debut mereka aja. Jadi kita tungguin aja kabar selanjutnya dari New Jeans.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: puterin dong.
1: Hai, aku Mira dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, judulnya Supernatural by New Jeans. Makasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Aduh, sumpah lucu parah. Kok bisa sih ekspresinya pas gini?
1: Mulai kan guyang, guyu, ketawa, ketiwi gak jelas. Kenapa sih kamu ini?
0: Aku habis bikin stiker WA nih, mukanya si Dibi. Kok bisa sih pas gini ekspresinya? Aduh, parah.
1: Ini mau kamu jadiin stiker? Terus kamu mau kirim ke orang-orang gitu?
0: Iyalah.
1: gak bahaya apa, Ra?
0: Bahaya? Bahaya kenapa?
2: Ngomongin aku nih, bahaya tuh, bahaya banget. Apalagi kalau sampai wajah orang yang dipakai stiker itu nggak terima nih yang search. Karena nih ya, pakai wajah orang lain tanpa izin buat dijadiin stiker WhatsApp itu, sama aja kita ngelanggar privasi seseorang. Mulai sekarang, kudu hati-hati ya. Karena kalau pas kita kena batunya, bisa aja kita terancam pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Serem kan?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
4: DJ, puterin dong.
5: DJ, puterin dong lagunya Mahal Ini, judulnya Untuk Yang Bersamanya. Dari aku Ani yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, terima kasih.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Siapa nih yang suka kebiasaan ngechat temen, pacar, saudara bentuknya long text alias panjang banget? Tenang, itu bukan lebay. Justru bisa jadi itu tanda kamu punya kecerdasan emosional yang tinggi loh, youngsters. Penelitian dari Journal of Communication Psychology nemuin kalau orang yang suka nulis teks panjang sering disebut textrovert, cenderung punya empati yang lebih besar. Orang yang suka kirim long text biasanya kasih penjelasan detail biar nggak terjadi salah paham. Bahkan sering pakai emoji untuk nyampein perasaan. Artinya bukan cuma panjang teksnya yang penting, tapi isi pesannya yang penuh perhatian dan empati. Nah, kebiasaan ini ternyata berhubungan langsung sama tingkat kesadaran emosional yang tinggi.
1: DJ, puterin dong.
2: Halo, aku Vito dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang sering aku puterin di playlist aku, Terindah di Dunia, yang nyanyikan sama Tiara Andini, Fit RC Widianto. Makasih DJ FM.
1: Oke deh, youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Mau dengerin DJ FM 24 jam non-stop dimanapun dan kapanpun. Streaming aja di www.djfm.co.id.
1: DJ, puterin dong.
2: Halo Youngsters, aku Vivi dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Miof, judulnya Hands Up. Puterin ya DJ FM, makasih.
3: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. New release on DJI.

0: Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi managerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat nggak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.
1: DJ, puterin dong.
2: Halo, nama aku Raikwan. DJ minta puterin lagu dong yang sering banget aku repeat di playlist aku nih. Lagunya Bruno Mars, Youngers Idol. Makasih DJ FM.
1: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: DJ FM.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai Youngters, aku Ican dari UNESA. Mau dong diputerin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagunya dari Rizwan Fadila yang judulnya Tak Satu Cerita. Puterin ya DJ FM, makasih.
3: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Kejadian yang gak ngenakin baru aja dialami vokalis band Kotak Tantri Shalindri, di mana sehabis perform di acara syukuran Hari Nelayan ke-69 dan Festival Seni Budaya Pantai Palangpang Geopark Ciletuh, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat ini, Tantri tiba-tiba dipeluk sama cowok yang gak dikenal tanpa izin lagi youngsters. Kelihatan dari gesturnya, Tantri langsung shock dan langsung diselamatin sama salah satu stage crew yang langsung ngebawa Tantri turun dari panggung. Bisa dibilang ini kejadian kedua yang dialami sama Tantri setelah sebelumnya Tantri mengalami hal yang sama di Cianjur ya Stars. Ngefans boleh banget, tapi mesti sadar juga apa aksi kita ini bikin nyaman idola atau justru malah ngebahayain ya Stars. Nanti kalau yang awal banyak dibilangnya sombong lagi ya kan, padahal itu demi mengantisipasi hal-hal tak terduga kayak gitu tadi. Please be kind ya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Ring, how's your day, youngsters?
3: Harley, mungkin sebelumnya nih, youngsters kan belum tahu siapa sih Harley ini. Boleh tipis-tipis cerita lah ya tentang Harley sendiri. Adalah sosok yang terbilang inspiratif karena konten-kontennya yang menanam mangrove ini tadi. Kenapa tertarik untuk menanam mangrove itu sendiri? Sambil kenalan, Harley ini kalau boleh tahu usianya berapa sekarang?
4: 13 tahun.
3: 13 tahun, waduh. Berarti kelas berapa tuh, Harley?
4: Kelas 2 SMP.
3: Wah. Gimana-gimana awal kecintaannya sama mangrove, kok punya gerakan menanam mangrove nih, gimana? Ceritain dong.
4: Jadi semuanya berawal dari saat saya sering melihat berita tentang berbagai bencana yang terjadi di Indonesia. Saya membaca di media sosial bahwa luasan hutan di Indonesia semakin berkurang. Di sana saya berpikir apa yang bisa saya lakukan.
3: Oke.
4: Dari situ saya belajar bahwa mangrove bisa menjadi benteng alami yang sangat penting untuk menjaga dari berbagai bencana.
3: Oh.
4: Itu mangrove juga bisa menyerap karbon dioksida 4 sampai 5 kali lebih banyak dari

0: Monsters, aku Fitria dari UNESA. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku dari Ariana Grande yang judulnya Twilight Zone. Puterin ya, makasih DJ FM.
1: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Siapa-siapa yang postingan Instagramnya nol alias gak ada postingan sama sekali? Atau siapa nih yang juga mempertanyakan akun Instagram orang yang nol postingan? Ngapain sih punya Instagram kalau gak ada postingan sama sekali? Asal kamu tahu aja nih youngsters, itu namanya zero post. Fenomena ini dibuat sama Kyle Chaika, seorang jurnalis The New Yorker. Dimana fenomena ini terjadi di orang-orang biasa yang bukan influencer dan bukan kreator, mulai berhenti nge-share kehidupan sehari-hari mereka di media sosial. Tapi mereka yang zero post ini tetap aktif kok. Nah, ternyata ada beberapa hal kenapa kau nerapin fenomena ini. Karena noise overload, exposure fatigue, dan performative pressure. Pada akhirnya, mereka milih nggak ngepost deh biar aman, nemuin koneksi yang tulus, dan mereka punya ruang yang nggak menghakimi.
1: DJ, puterin dong!
2: Hai youngsters, aku Jackie dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari TXT yang judulnya Love Language. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Teor V dari sekolah Sinjong School. DJ, puterin dong lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu Loser by Kendrick Lamar feat. Makasih ya DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Faris dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, For Events Fit L Saja Pasal Menunggu Giliran. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Timnas Putri Indonesia berhasil meraih juara AFF Women's Cup 2026. Tim Garuda Pertiwi ini berhasil bawa pulang gelar juara setelah unggul atas Laos dengan skor 0-5 di laga final yang berlangsung di Stadion Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu 22 Juli kemarin. 5 gol Timnas Indonesia Putri ini dicetak oleh Sydney Hooper, Isabel Estella, Felicia, dan Emily Nahon. Congratulations karena udah ngedapetin gelar yang sama dari tahun 2024 kemarin, dan semoga tahun-tahun berikutnya juga ngebawa pulang gelar juara ya.
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. DJ, puterin dong.
2: Halo youngsters, aku Ayes dari UNESA. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Roni Parulian, judulnya Pesona Sederhana. Puterin ya DJ FM, makasih.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Rajin banget sih numpukin piring di tengah gitu.
1: Makanya biasain buat self-service dong.
0: Lah, kita kan udah bayar tax service. Harusnya bersihin meja juga termasuk dong.
1: Kita bayar tax service tuh ya lebih ke pelayanan restorannya. Bukan berarti kita boleh ninggalin meja berantakan gitu aja kali. Kan lebih enak juga kalau kita itu ikut ngejaga kebersihan, ya gak sih?
2: Setuju gak nih youngsters, kalau kebersihan dimulai dari diri kita sendiri. Setiap tindakan kecil kayak sekedar ngerapihin piring-piringnya aja itu sama dengan kita ngebantu menjaga kebersihan bersama. Gak ada yang lebih menyenangkan dari lingkungan yang bersih dan nyaman, iya gak sih?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
4: DJ, puterin dong.
5: Halo, aku Lala. DJ, puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Lagu dari Medicine Beer, judulnya Bittersweet. Makasih DJ FM.
4: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: Ya, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian. Aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepet tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga. Namanya My Sleep Button.
1: DJ, puterin dong.
2: DJ, puterin dong lagunya Olivia Rodrigo, judulnya Drop Dead dari Akvaye yang lagi seneng banget dengan lagu ini. Puterin ya, DJ FM, makasih.
1: Oke deh, youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: 94,8 JFM Ultimate Youngsters Radio.
5: DJ, puterin dong.
6: Halo kak, aku Nafisa dari Surabaya. Mau dong diputerin lagu Love Is Like dari Maroon 5 feat. Lil Wayne. Thank you.
5: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: smartphone udah mulai ditinggalin sama Gen Z. Asal tahu aja nih yang Sir, sebagian Gen Z di Amerika Serikat emang iya udah mulai ninggalin smartphone dan pindah ke featured phone. Featured phone tuh HP-HP jadul yang cuma bisa dipakai buat telepon sama SMS doang, nggak connect sama internet. Walaupun dipelopori sama anak muda di Amerika Serikat, tapi ada juga anak muda Indonesia yang udah mulai ngikutin tren ini. Fenomena ninggalin smartphone ini alasannya mulai karena bosen sampai pengen kesehatan mental mereka tetap aman, biar bisa lebih mindful kalau pas ngerjain apa-apa. Kalau kamu masih harus pakai smartphone atau udah bisa nih kayaknya kalau mulai pakai HP jadul.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai Youngsters, aku Febri dari UNESA. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Raisa yang judulnya Terserah. Puterinnya di JFM, makasih.
1: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. By DJ FM.
1: Jenny bakal ngerilis satu single baru ya, Stars. Yes, setelah sempat gue bawain lagunya ini di beberapa festival, akhirnya Jenny siap buat ngerilis single baru. Dan pengumuman ini resmi lewat sebuah poster yang dia upload di official Instagramnya @JennyRubyJane. Poster ini sekaligus jadi announcement kalau member Blackpink itu bakal ngerilis single barunya Less Than A Lover di hari Jumat 24 Juli 2026 ya, Stars. Tungguin aja lagunya muncul di DJ FM Surabaya.
0: DJ Highlight.
2: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: DJ, puterin dong.
3: Hai youngsters, aku Tio dari Universitas Negeri Surabaya. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Jenny, Like Jenny. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

Gigi yang start sore hari ini. And yet you're still listening to 94.8 DJ FM, the Ultimate Youngsters Radio. Gimana kabarnya? So far so good. Apakah sejauh ini nih yang hampir hari Jumat kamu tuh baik-baik, sehat-sehat youngsters, atau mulai udah ada gejala-gejala manusia-manusia yang umurnya boleh muda gitu kan, tapi kesehatannya itu physically terutama ya udah berasa jompo, udah mulai ada pegel-pegel di pinggang nih Ki, kakinya udah capek seharian atau bahkan beberapa hari kebelakang tuh ya, ada aja kegiatannya, ada aja alasan untuk produktif, apalagi ditambah ya bulan Juli yang gak ada liburnya ini, bikin kamu makin pusing di kepala, makin rungsing di hati, ada aja pokoknya. Udah mending sini ya, cari pelipur laranya kamu youngsters dengan dengerin seru-seruan barengan sama Kiki, oke? Karena di Sunset Vibes kali ini Kiki juga bakal kasih kamu update, Kiki juga bakal puterin lagu-lagu yang bakal bikin sore harinya kamu, harusnya sih ya, lebih ada perasaan-perasaan happy-nya, lebih ada mood-mood yang bisa nih ya, gak kepikiran ini itu, pelan-pelan ngerasa better lah daripada yang tadi-tadi kih kayaknya. Jadi kamu buruan gabungan aja ke WhatsApp kita, terutama ya di 081 888 0948 ataupun lewat sosial media yang lainnya kayak DM

yang sama juga mungkin ya dengan judul lagu yang baru aja kamu dengerin terputar di Sunset Playlist Born Again Youngsters. Kalau ngomongin soal kelahiran, ngomongin soal ulang tahun, ada juga nih yang hari ini ya harusnya Youngsters itu lagi berulang tahun, alias siapa lagi kalau bukan Selena Gomez, yang akhirnya bikin aku terinspirasi gitu, termotivasi. Ayo deh, bisa kita listening partikan aja lagu-lagu dari

sabar-sabar, masih ada stok lagu lainnya. Nanti kamu juga bakal bisa pilih lagunya yang Lose You to Love Me. Yang juga bisa dibilang identik sama bertambahnya umur seseorang. Yang makin hari nih ya, ketika kita mengalami proses-proses adulting itu, kita tuh sadar ada hal-hal yang harus kita ikhlaskan, ada hal-hal yang harus kita relakan, supaya kita tuh bisa jadi seseorang yang punya value nambah lagi nih. Makin hari nambah lagi nih, besok kita jadi orang yang udah top TOP gitu ya, best. Atau bahkan momen-momen ketika kita tuh bertambah, bukan cuma dewasa secara pribadi mindset, tapi juga secara umur yang tersia, kita pengennya dilihat sebagai seseorang yang makin mantep nih makin hari. Alias kalau katanya Selena Gomez, udah nih, look at her now. Yang apalagi gimana kita gak look at her, apalagi kita gak ngelihat sin Selena Gomez gitu ya, yang stars ya. Mengingat kalau di ulang tahunnya yang kali ini lagi-lagi dia mau kasih hadiah, bukan kita yang ngasih hadiah mentang-mentang dia yang ulang tahun gitu ya, tapi Selena Gomez mau ngajakin untuk berdonasi sama-sama ya di yayasan yang emang dipunya sama Selena Gomez gitu ya, yang stars. Yayasan yang menaungi para orang yang punya masalah

punya sakit gitu ya, sakit terutama secara mentally. Nah itu, jadi emang dari awal dibikinnya yayasan Rare ini sesuai dengan juga mungkin kamu kenalnya brand kosmetiknya si Selena lah ya, yang tersier Rare Beauty. Tapi lain daripada itu ada juga yayasan yang namanya juga sama Rare gitu kan, yang ditujukan sama Selena Gomez ini akhirnya untuk mewadahi lah orang-orang yang mungkin sakit, terutama yang paling jadi concern utamanya tuh masalah mental illness gitu ya, yang stress ya. Jadi despite of segala sesuatu yang terjadi di luar sana ketika Selena Gomez tuh di hate sana sini ya kan, dengan segala keputusan hidupnya, dengan juga perubahan-perubahan yang mungkin netizen bilangnya, ah sekarang gak secantik dulu nih, atau mungkin ada secara fisiknya berubah gimana, yang padahal kita juga tahu gitu ya, Selena Gomez tuh salah satu survivor dari penyakit yang juga gak main-main. Dia memilih untuk berbuat seperti lagunya yang juga ada di listnya Kiki Listening Party sore hari ini, Kill 'Em With Kindness. Dia malah menunjukkan makin hari makin jadi pribadi yang lebih baik lagi, makin hari ada aja gebrakan, ada aja alasan untuk berbuat baik gitu ya. Jadi akhirnya teraminkanlah lagunya yang Kill 'Em With Kindness ini, Hamsters, dimana Selena berhasil membungkam tuh ya orang-orang yang udah julid selama ini, orang-orang yang ngomong babi bu bebo segala macem, yang terbilang juga gak bagus lah ya omongannya ini. Dan Selena tetap jadi orang baik gitu, tetap bikin sesuatu yang bisa akhirnya bikin orang lain tuh melihat nih fakta nih, kalau aku tuh gak peduli sama omongan sama gunjingan kamu, tapi aku sekarang adalah aku yang lebih baik. Jadi dia bersaingnya sama diri sendiri gitu ya, yang stars ibaratnya, bukan sama pencapaian orang lain, tapi at least aku lebih baik daripada aku yang kemarin. Asik banget ya. Kamu tinggal pilih yang stars, kamu cek Instagram story at DJFM Surabaya ataupun chat ke nomor WhatsApp seperti biasa aja. Drop lagu rekomendasi kamu sekaligus drop juga lagu dari Selena Gomez yang kamu mau vote, kamu mau pilih gitu ya, yang kamu jagoin lah sore hari ini, biar nanti Kiki puterin jam 4:30 sore spesial buat kamu. Sambil kita ketemuan dulu sama Starby dan Bloodline lewat Could Be Us.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
3: Tak berdaya, bila harus meninggalkan usaha.
4: Halo, gue Bilal Indrajaya.
5: Mulai dari yang ini.
6: Aku Salma Salsa.

Kalau mungkin reality club boleh kenal, boleh jatuh cinta sama Alexandra. Well, youngsters, aku sih gak kenal Alexandra who gitu ya, kalau aku bisa bilang. Aku kenalnya pendengar-pendengar aku nih yang udah gercep gabungan di Sunset Vibe sore hari ini. Jadi aku mau sekalian sapa sore hari ini sudah ada Mas Bimo. Halo, selamat sore juga, Fav. Lagi di Pandaan aja nih. Katanya berangin banget. Gak tahu kenapa ya Surabaya hari ini. Mungkin kalau berangin kurang relate. Tapi jujur, siang-siang gak sepanas biasanya. Agak ada mendung-mendungnya sedikit. Sambil ini ada cahaya matahari. Tapi yang tipis banget deh. Gak sepanas biasanya somehow ya. Apakah ini pertanda peralihan cuaca? Kita kurang tahu ya, ya. Stars ya, one thing for sure, jaga kesehatan tetap, dan jangan lupa dibarengi gitu kan ya, sambil makan yang bagus, istirahat yang cukup, dan jangan lupa yang stay tune terus dengerin DJ FM biar ya hati kamu tuh gembira, terus hati kamu tuh happy, seneng, pokoknya ya paket lengkap lah. Hati yang gembira adalah obat gitu kan ya. Hati yang gembira tuh bikin kamu jadi tidak gampang terserang penyakit-penyakit itu. Sambil ada juga mengabarkan dari daerah Pasuruan. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Mas Ali Gozal. Ingin diputerin lagunya Maroon 5 What Lovers Do. Sudah aku amankan sore hari ini. Sama tadi katanya mau marshmallow barengan sama Demi Lovato. Sayang sekali. Karena nih ngomong-ngomong, Kakak Fabian juga ikutan rekomendasiin lagunya Demi Lovato. Tapi kali ini kolaborasi barengan sama Oli Mers yang up dan udah ada aman di playlist, tinggal aku puterin doang nih abis ini nih. Tapi sebelum itu aku juga mau menyapa ada Kakak Zulham. Halo, selamat sore. Nongol juga gara-gara terpanggil-panggil sama invite ulang tahunnya Mbak Selena Gomez. Tadi salpok nih ya, Kakak Zulham bilang, oh ini kita lagi bahas artis yang suka sepedahan itu ya, si Selena Gomez ya. Salah, hampir betul. Tapi kamu lucu deh, jujur aku acungi jempol. Ada juga dari Mas Ferdi yang ikutan siap, selain mungkin dengan rekomendasi lagunya, tapi juga katanya nanti kita ketemuan ya sekalian di McD Basra. Kan itu ulang tahunnya Mbak Selgom di sana. Terus aku balas aja, iya nanti aku mampir Mister DIY dulu deh, kebetulan ini ya deket-deket kantor mau beli kertas kado, ya kan? Nanti kita tinggal patungan aja, aku sambil papin kertas kadonya, kamu ikut bantuin pilih ya Mas Ferdi ya. Ada-ada aja deh orang-orang halu pengen ikutan ngerayain ulang tahunnya si Selena Gomez. Udah, kita mah sebenarnya gak dapet undangan. Kita listening party aja ya, listening party. Oke, pilihannya apa? Nanti stay tune. Kamu bakal bisa dengerin Kekes Palsville sekali lagi untuk final. Akhirnya kamu tentukan mana yang jadi jagoannya kamu. Atau kamu bisa ceki-ceki sekarang juga lewat Instagram story akun @TJFM Surabaya.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Ring, how's your day, Yates?
3: Oke, gimana sih akhirnya menemukan red flag dalam hubungan yang dimaksud sama Kak Ara ini?
4: Jadi mungkin langsung aja tanpa aku tutup-tutupin.
3: Oke.
4: Okay. Ya, khususnya adalah yang sering terjadi di kota-kota besar ya.
3: Oh wow, ini no sensor ya, ini berarti ceritanya ya.
4: No sensor
3: aja. No sensor aja, oke.
4: Okay. Ya, mungkin kalau misalkan terhitung jari, mungkin ini udah yang ketiga kalinya aku mengalami.
3: Oh wow. Oh wow. Berapa lama berarti dalam hubungan ini udah berapa lama?
4: Jadi aku pacaran sekarang kurang lebih udah 3 tahun. Nah,
3: selama 3 tahun 3 kali nih
4: eventnya. Setahun sekali minimalnya.
3: Setahun sekali. Oke, boleh diceritain mungkin ke arah gimana?
4: Mungkin yang terakhir aja kali ya.
3: Oh, boleh.
4: Membekas banget. Sebenarnya dibilang membekas tuh lebih ke karena udah muak gitu kan, Kak.
3: Udah
4: ketiga kalinya.
3: Udah capek ya, ya sebenarnya.
4: Udah capek.
3: Iya. Oke. Okay.
4: Ya gimana ya, selalu polanya tuh sama-sama lagi. Pas lagi berantem gitu kan, lagi berantem, akhirnya nyari pelampiasan lah ke orang lain gitu. Yang rasanya lebih cocok, lebih ngerti gitu.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, How's Your Day Yasters jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, How's Your Day Yasters di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Masih bareng sama Kiki yang Stars, yang sebenarnya dalam hati jujur agak kepo gimana gitu ya. Dari beberapa waktu lalu ketika lewat di jalanan-jalanan sekitar Surabaya ini, atau bahkan ya perbatasan-perbatasan Sidoarjo ya, seringkali melihat ada kemacetan yang Stars ya. Ada demo-demo yang mungkin saat ini ya ratio-nya masih kecil-kecilan, tapi nggak membuat jalanan itu juga lancar at the same time gitu ya. Ada sedikit macet-macet gimana gitu ya, Youngsters. So, aku mungkin lempar kembali ke kamu nih, Youngsters, yang sedang mendengarkan di JFM sekarang ini. Especially kalau kamu lagi ada di jalan menuju ke suatu tempat atau baru balik dari suatu tempat terus lewat jalanan mana, boleh ya. Kita sambil traffic info, kamu share kira-kira kondisi jalanan sekarang ini seperti apa? Apakah memang benar udah mulai ada tuh demo-demo yang bahkan berlangsungnya sampai sore, mau ke malam, mau deket-deket sama jam-jamnya kita-kita ini pulang? Kasih tahu aja ya, Youngsters ya, kita sambil update di WhatsApp nomor 081-888-0948, ataupun kalau kamu lagi ada online di sosial media Instagram @djfmsurabaya juga boleh langsung kabarin aja ya. Kita sambil saling kabarin ya, Youngsters, mengingat kalau emang nih yang lebih tahu kondisi di luar tuh kan kamu ya. Mengingat ini tipis-tipis kita juga citizen journalism lah ya, Youngsters. Biar kita saling jaga juga, biar Kiki bisa kasih info buat Youngsters yang mungkin ada rencana lewat di jalan mana gitu kan ya. Biar mungkin nanti sambil dibantu carikan jalan alternatif baiknya lewat mana gitu. Menghindari macet, menghindari mood juga nih, Youngsters ya. Kalau udah ngomongin soal pulang kerja, aku tahu sama-sama capek kali ya. Jadi ketika udah ada sedikit precaution gitu kan, harapannya nanti bisa menghindarilah macet itu, menghindari jalan-jalan yang juga kayaknya jangan dilewatin dulu nih untuk sementara waktu. Sambil juga yang Stars, kata aku selain mungkin stay tune sama berita-berita update-nya, sama traffic info yang juga baru aja aku lemparkan kembali ke kamu gitu kan ya, sekaligus juga Kiki mau minta kamu untuk stay tune, karena nanti di jam 4 sore Kiki mau umumkan nih yang udah berhasil memenangkan jajanin spesial, yang kali ini tuh bakal dapet tiket untuk event di hari Sabtu, Youngsters ya. Event apa tuh Ki? Well, pantengin dong, harusnya dong di social media. It's basically an event that would brought you back ke tahun-tahun 2000 ya. Kata aku, kita bakal bisa sing along, terus nostalgia, bahkan yang makin serunya lagi gitu ya. Bukan cuma sekedar mungkin karaoke party yang biasa kamu temui, tapi juga sekaligus ada ikon dari musik-musik tahun 2000-an itu sendiri, yaitu ada Bams dan juga Donny Youngsters ya. Kalau kamu udah ikutan, udah gercep komen, habis itu repost story, dan juga menanti-nanti kira-kira siapakah dua orang yang beruntung yang bakal dapet tiket jajanin ini, ya kamu stay tune terus aja dengerin di Sunset Vibes ya, yang Stars ya. Bakal Kiki umumkan, jadi siap-siap, siapa tahu nanti ada username Instagram kamu termention. Dan juga jangan lupa untuk pantengin sosial media kita aja ya, siapa tahu nanti untuk pendistribusian tiketnya supaya lebih mudah, kamu langsung DM ke Mindy J ya. Sambil kali ini kalau ngomongin soal nuansa-nuansa throwback dan juga nostalgia ya, Stars, ada satu lagu rekomendasi dari Mas Bimo yang lagi ada di daerah mana, Pandan apa Pasuruan ya, Fafia tadi ya, ada di daerah Pandaan deng. Lagi menikmati angin yang cukup kunceng gitu kan ya, sambil mungkin cocok kalau diromantisasi sama lagunya Alter Bridge yang Open Your Eyes

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Kalau mungkin ada Fiersa Besari yang udah siap banget di garis terdepan gitu ya, yang starsnya ketika cintainya bertepuk sebelah tangan. Kita cari tahu nih habis ini, alias semenit lagi. Udah deng, udah jam 4. Belum ada sedetik aku ngomong, tiba-tiba jamnya udah berubah jam 4 sore nih yang starsnya. Siapakah dua orang yang berhasil menembus garis terdepan menjadi yang stars yang beruntung dijajanin untuk dua tiket ya masing-masing, berarti ya. Jadi ada dua pemenang, masing-masing orang nanti bakal dapat dua tiket. Jadi tenang aja, kamu gak bakal datang sendirian. Kamu bisa ajaklah itu siapa ya untuk kamu gandeng. Mau pacar, mau suami istri, mau HTS-an, mau mantan kandung, mau temen, alah siapa udah terserah ya yang stars ya, untuk datang ke Timeless Project Tour yang selain dimeriahkan sama lagu-lagu tahun 2000-an, tapi juga bisa sekaligus ketemu sama dua icon ya kan. Kalau kamu ngomongin soal musik-musik tahun 2000-an, pasti ada tuh nama-nama band yang terkenal kayak Samson salah satunya, atau mungkin salah dua, ya nanti juga ada band. Waktu yang tepat youngsters, nanti sekalian ya kita ketemu bareng-bareng sama Bams dan juga Doni si Berani. Dan buat kamu yang sudah stay tune terus di sosial medianya @DJFM Surabaya, sudah ikutan juga mencoba ya, siapa tahu kan bakal ada nama kamu atau username Instagramnya kamu, karena aku jujur gak tahu ya ini adalah first account atau second account atau third accountnya kamu. Pokoknya udah gedein aja volume radio yang lagi kamu dengerin sekarang ini nih yang stars ya, atau mungkin kamu lagi dengerinnya lewat HP, lewat device-device apapun itu, udah buruan gedein. Oke, siap-siap, karena ini dia dua username yang beruntung untuk dijajanin sama DJFM kali ini. Udah siap youngsters? Karena habis denger musik yang satu ini, aku bakal bilang selamat untuk kakak Indah Ndah. Oke, itu dia pemenang pertama. Kamu dapetin dua tiket sekaligus ya untuk datang bertemu langsung sama Bams dan Doni Siberani. Congratulations untuk Indah Ndah. Tapi seperti yang aku janjikan, akan ada satu pemenang lagi. Siap-siap yang stars ya, ada kok kesempatan mungkin kecil buat kamu. Listen carefully, listen closely, karena selain kakak Indah Ndah, nanti juga ada kakak Fajar Anissa Frina. Itu ya, dua pemenang sudah aku umumkan. So, once again, congratulations untuk username Instagram Indah Ndah dan juga Fajar Anissa Frina. Kamu berhak mendapatkan dua tiket untuk Timeless Project Tour. Ketemuan langsung barengan sama Bams dan juga Doni Siberani. Acaranya hari Sabtu, jadi siap-siap ya. Kamu pakai outfit terbaik kamu. Siap-siap juga mulai chat tuh gandengan yang mau kamu ajakin singalong sama lagu-lagu tahun 2000-an. Dan habis ini bakal ada tim DJFM yang menghubungi kamu. Jadi standby aja di sosial media, khususnya lewat DM Instagram @DJFM Surabaya ya, biar dibantu untuk distribusi tiket dari jajanin yang kali ini. Terang aja yang stars, mungkin kali ini kamu belum beruntung, masih ada jajanin-jajanin berikutnya. Jadi kalau kamu mau nih nanti dijajanin apa kayak ya, tiket apa gitu, langsung kamu cek sekarang @DJFM Surabaya, kamu follow dan kamu pantengin setiap harinya. Tidak.

Tapi kalau ngomongin soal rasa rindu nih ya Stars ya, aku jadi keinget sama satu pesannya Mas Bimo yang tadi menyempatkan sedikit waktunya untuk aku ikut vote deh listening party yang kali ini. Karena aku inget lagu-lagu dari Selena Gomez ini tuh mengiringi masa mudanya yang masih kinyis-kinyis, yang masih cabi-cabi, lucu, gemes, gimana gitu. Bisa aja ya Mas Bimo ini ya, ya Stars ya. Dan kalau kamu ngerasa juga ada sedikit nostalgicnya somehow lewat lagu-lagu dari Selena Gomez yang bakal Kiki puterin di listening party sore hari ini, youngsters, so merapat aja ya kan, ikutan juga sekalian ngevote nih mumpung kita lagi bersama-sama merayakan ulang tahunnya Selena Gomez yang juga youngsters adalah kind-hearted woman, harus aku bilang, bukan cuma sekedar cantik or talented aja, tapi juga di sela-sela kegiatannya berkarya bisnis juga, tapi sekaligus mau ngajakin kita juga bisa loh, ada linknya gitu youngsters untuk berdonasi dalam rangka ulang tahunnya Selena Gomez ini, membantulah mungkin teman-teman kita yang kurang beruntung gitu ya, terutama juga yang sedang struggle sama permasalahan kesehatan mental lewat yayasan yang juga udah terpercaya gitu dari si Selena Gomeznya sendiri gitu kan ya yang Stars ya. Dan mungkin kalau kita puterin lagu ikonik ulang tahun yang punyanya Jamrud yang jeng jet itu Selena gak ngerti, jadi ya udah kita rayakan lewat lagu-lagunya Selena Gomez aja ya yang Stars ya, gak usah aneh-aneh, gak usah ngide dah pokoknya kita. Dan sore hari ini kira-kira ada lagu apa aja in case kamu ketinggalan tadi, atau mungkin kamu tadi masih menimbang-nimbang dan butuh diyakinkan sekali lagi. Well, let me spill satu persatu buat kamu, youngsters ya. Kayak lagunya yang Same Old Love ini. Yang tadi langsung dipilih sama Mas Bimo katanya. Oke, baiklah. Ada juga dari Mas Ali, Gus Ali tadi ya, yang ikutan vote tapi katanya bukan lagu yang Same Old Love sih.

juga harus semakin sadar kalau ternyata ada hal-hal yang di dunia ini tuh nggak boleh kita paksakan, kita bawa sampai akhir gitu ya, Sisters ya. Ada yang dalam perjalanannya harus kita lepaskan dan nggak apa-apa. Finally, that I lose you, aku finally ini bisa menemukan diriku sendiri, bisa mencintai diriku sendiri. Yah, itu dia. Dan juga mungkin kalau Mas Ali Ghazali tadi pilihnya yang ini, yang Look at Her Now, Youngsters. So, kalau kamu juga merasa lagu yang satu ini harus menang, harus terputar di Sunset Playlist, especially untuk listening party nanti jam 4:30 sore, ya buruan gercepin kalau gitu. Tambahkan lagi suara-suara itu bisa lewat Instagram Story @DJFM Surabaya ataupun chat ke nomor WhatsApp di

Atau mungkin kamu mau memilih lagu dari Selena Gomez yang juga ada di listnya listening party sore hari ini. Yang gak kalah seru, yang stars ada Kill 'Em With Kindness. Because at the end of the day, apapun yang orang mau bilang tentang kita, kalau kita mah fokusnya adalah untuk berbuat baik, ya kita bisa gitu. Kill 'em with kindness aja. Oke, okay, ya stars ya. Jadi dari 4 lagu, kira-kira mana yang paling jadi jagoannya kamu? Langsung gercepin aja, udah ya. Gak pakai babi bu, biar nanti terputar gitu loh, ya kan? Dan sambil juga sekaligus kita mungkin merayakan, kita doakan yang baik-baik. Semoga sehat selalu, sukses terus, dan jangan lupa untuk happier. Mungkin dari kemarin, dari hari ini, dan juga menemukan selalu lah ya alasan-alasan untuk tetap happy di kehidupan yang cuma sekali ini. Untuk Mbak Selena Gomez, dari Kakak Fabian juga yang mau menambahkan satu lagi lagu, karena tadi katanya gak afdol kalau ada lagu-lagu kembaran sama-sama dari Demi Lovato. Yaudah deh ya, happier ya dari Ed Sheeran buat kamu nih. Aku puterin sore hari ini, or should I say malah sekarang juga nih buat kamu nih.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Mau dengerin DJ FM 24 jam non-stop dimanapun dan kapanpun? Streaming aja di www.djfm.co.id.

0: Pada serius banget ngeliatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

Siapa-siapa yang postingan Instagramnya nol alias gak ada postingan sama sekali? Atau siapa nih yang juga mempertanyakan akun Instagram orang yang nol postingan? Ngapain sih punya Instagram kalau gak ada postingan sama sekali? Asal kamu tahu aja nih youngsters, itu namanya zero post. Fenomena ini dibuat sama Kyle Chaika, seorang jurnalis The New Yorker. Di mana fenomena ini terjadi di orang-orang biasa yang bukan influencer dan bukan kreator, mulai berhenti nge-share kehidupan sehari-hari mereka di media sosial. Tapi mereka yang zero post ini tetap aktif kok. Nah, ternyata ada beberapa hal kenapa kau nerapin fenomena ini. Karena noise overload, exposure fatigue, dan performative pressure. Pada akhirnya mereka milih gak ngepost deh biar aman, nemuin koneksi yang tulus, dan mereka punya ruang yang gak menghakimi.

habis aku puterin dua lagu yang jadi rekomendasinya kakak Kevin Graham di Cianjur dan juga Mas Randy yang sore hari ini mungkin kondisinya, situasinya lagi dengerin di Kalimantan sana ya, jauh banget. Tapi sambil juga aku puterin nih ya Stars, habis ini dua lagu dari Selena Gomez, The Birthday Girl, yang juga pastinya kalau aku udah puterin dua lagu di listening party, bukan pilihan aku ya, ya Stars ya, pilihan kamu udah fix ini mah ya, hasil suara yang masuk lewat WhatsApp dan juga Instagram story, habis itu mungkin ada yang DM juga sekalian, aku campurin jadi satu, dan ternyata pilihan kamu jatuh kepada lagu pertama kita, yaitu Same Old Love.

udah aku puterin sebagai lagu pertama kita listening party sore hari ini ya Stars ya. Dan kita bakal lanjut ke lagu kedua yang sebenarnya kalau secara tema nih agaknya kurang lebih nih cocok gitu kan ya sama kebaikan yang sudah dilakukan sama Selena Gomez untuk merayakan ulang tahunnya di tahun 2026 ini, yang katanya mau menyumbangkan sedikit dari hasil donasi kepada yayasan Rare Beauty-nya ini kepada teman-teman yang kurang beruntung, terutama teman-teman yang sedang menderita mental illness gitu ya, Sirs ya. So, here it is, Kill 'Em With Kindness. Jadi satu anthem untuk Mbak Selena. Congratulations, happy birthday.

0: 94.8 DJ FM.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: DJ FM.

throwback ke era tahun 2000-an dan dengerin lagu mereka, DJ FM mau ngajakin kamu buat datang ke Timeless Project Tour Playing 2000s Anthem bareng Doni Sibarani dan juga Bams. Ada juga penampilan dari pemandu karaoke sedih X-Girls. Catat tanggalnya buat kamu yang pengen throwback ke era tahun 2000-an, langsung aja datang ke Kogu Space Surabaya 25 Juli 2026. Dapetin tiketnya sekarang juga di Tip-Tip. For more info, langsung aja cek Instagram at timelessproject.id. Ketemuan di sana ya, Youngsters. Kita seru-seruan bareng dan ajak teman kamu sebanyak-banyaknya.

ultimate soundtrack. The most iconic music from your favorite movie. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. Yuk kita bahas original soundtrack dari film animasi Zootopia 2 di The Ultimate Soundtrack. Nama Sakira masih dipercaya nih buat isi soundtrack dari dunia Zootopia. Setelah sebelumnya sukses lewat single Try Everything buat Zootopia season pertama, dan kali ini Sakira ngebawain single berjudul Zoo dengan perpaduan gaya musik, yaitu musik Latin dan pop yelsters.

Your Energy. Fun fact-nya, lagu ini ditulis sama Ed Sheeran loh youngsters, bareng sama Shakira dan beberapa songwriter lainnya. Zoo sendiri ngebawa semangat self-expression. Yes, itu adalah sebuah keberanian buat nunjukin jati diri tanpa topeng dan tanpa rasa takut youngsters. Kayak nilai-nilai yang selama ini dilakuin sama karakter Judy dan Nick yang gak pernah ragu buat ngikutin kata hati mereka, walaupun nih seringkali gak sejalan sama ekspektasi lingkungan.

Meskipun mungkin kalau ngomongin soal zoo di Surabaya ini agak sensitif gimana gitu ya, yang sters ya, setelah beberapa kali lewat di timeline sosial media aku nih. Jadi mending kita bahas yang lebih aman, yang lebih fun juga, ngomongin soal cat's eye. Yang mungkin kalau di timeline sosial media kamu lagi rame, cat's eye itu bakal ini kan rilis karya baru yang juga berkolaborasi lah sama Aciren, yang sama-sama menulis juga lagu Zoo dari Shakira yang jadi OST-nya Zootopia. Jadi ada sedikit relatable ya gitu kan ya yang stars ya. Tapi daripada itu, aku juga mau ngomongin soal leadernya Cat's Eye yaitu Sofia, yang lately itu membagikan a little of her journey through her mental health condition yang stars ya, dimana emang Sofia tuh sharing tentang ADHD dan apa ya, dia tuh punya mengidap salah satu ini juga apa, kondisi kesehatan mental yang akhirnya itu sempat di labelin sama fansnya. Aku gak ngerti ini konteksnya tuh emang apakah fans atau gimana, yang di suatu hari yang cerah aja gitu tiba-tiba nyeplos bilang kalau si Sofia ini diberikan, ditujukanlah sebutan ADHD Queen ke si Sofia, yang mungkin juga cukup terbuka gitu loh dengan kondisinya, dengan apa yang she's been through. Sebenarnya juga gak bisa dibilang salah, karena udah mulai banyak juga kan yang speak up soal permasalahan ini. Tapi tiba-tiba nih dipanggil lah dengan sebutan ADHD Queen ini, yang membuat Sofia Cat's Eye akhirnya harus menjelaskan tentang apa yang selama ini dialami gitu loh. Dan sedikit banyak akhirnya bikin kita-kita juga lebih melek, lebih tahu lah ya, lebih mempelajari lagi, mendalami lagi tentang apa sih yang sebenarnya dirasain sama orang-orang yang mentally itu unhealthy, yang sebenarnya juga totally nggak apa-apa gitu loh ya stars ya, as long as mendapatkan penanganan yang tepat. Dan mungkin nih, mungkin beberapa dari kamu tuh akhirnya jadi enlighten sama cerita-cerita yang di-share dari orang-orang yang juga popular, yang punya nama gitu kan, dari pengalamannya ini tadi. Si Sofia Cat's Eye itu bilang kalau turns out ADHD-nya ini tuh gak seperti yang mungkin beredar secara stigma di masyarakat. Kalau orang ADHD tuh seringkali hyperaktif ya mungkin ya, atau banyak tingkah gitu. Susah diam. Tapi menurutnya Sofia, yang dia rasakan tuh lebih kepada jadi sulit tidur, terus habis itu suka gelisah aja gitu, dan suka pikirannya tuh lompat-lompat atau kayak susah fokus gitu loh ya stars ya, susah untuk tertuju pada sesuatu yang udah satu ini aja gitu. Ada kondisi-kondisi yang membuat si Sofia Cat's Eye ini mau ngelakuin apa terus tiba-tiba belok. Bercabang nih melakukan apa dulu, terus baru teringat kayak tadi kan aku gak mau ngelakuin ini gitu, yang hal-hal yang akhirnya memecah fokus gitu kan ya, yang mungkin juga seringkali kita-kita ini rasain juga gitu loh youngsters. Dan turns out ketika kita punya gambaran tentang kondisi yang semacam ini, kita bisa mulai mempertanyakan dan akhirnya tuh mencoba untuk memahami diri kita sendiri, atau get some help ketika ini tuh udah di taraf yang mengganggu gitu. So ya, gak apa-apa banget youngsters ketika kamu ada di kondisi yang sama, dan bahkan juga banyak public figure yang sudah menunjukkan aksi untuk mendukung dan juga memberikan dorongan untuk bilang you are not alone, kamu gak apa-apa juga punya kondisi-kondisi tertentu, ini bukan jadi sebuah kekurangan yang you should be shame of. Karena kayak yang lagi ulang tahun juga tadi, Selena Gomez bahkan menyisihkan
sedikit donasi-donasi itu ya, yang seterusnya ngajakin kita juga untuk lebih aware sama permasalahan mental yang seperti ini gitu. So ya, yeah, kamu gak perlu ngerasa rendah diri and so on, karena mungkin kondisi kamu tuh juga sedang dialami sama orang lain, bukan dengan konteks yang membandingkan, bukan dengan konteks yang seolah-olah menormalisasi in a bad way gitu ya, yang seterusnya, tapi untuk memberitahu bahwa dengan kondisi kamu itu ya jalan terbaik adalah cari bantuan gitu, atau mungkin cari support yang juga gak jauh-jauh dari bisa didapatkan tuh dari orang-orang yang pernah mengalami hal yang sama. Setuju gak? Apalagi dengan kondisi internet yang sekarang juga udah makin canggih ya, yang start ya, informasi tuh semakin mudah didapatkan, atau bahkan akses-akses untuk pengobatan itu juga semakin hari semakin mudah harusnya. Iya gak? Getting out of here.

Sambil menyapa juga sore hari ini sudah gabungan di Sunset Vibes. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh juga untuk Mariana. Dan ada juga dari Mas Adnan ya sore hari ini. Halo Mas Adnan, selamat sore. Tadi sempat tanya untuk lagunya Fear and Loathing in Las Vegas, ada apa aja? Ada banyak sih. Kalau aku harus menunggu loadingnya nih, ngomong-ngomong kayaknya sampai besok belum selesai ya. Tapi so far yang udah kelihatan mata ada Keep the Heat and Fire Yourself Up, ada juga yang Scream Hard as You Can, dan katanya Mas Adnan ya udah yang ini aja yang Scream Hard ya. Oke deh, kalau begitu gak pakai lama ya, sekarang nih aku puterin buat kamu nih ya. Baru gabungan langsung aku puterin.

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

karena di tengah canggihnya teknologi zaman sekarang nih ya, Stars ya, kita tuh jadi makin punya banyak insight, tapi at the same time juga punya expectation, seperti lagu dari Olivia Rodrigo yang baru aja kamu dengerin di Sunset Playlist sore hari ini. Karena yang lagi rame nih ya, Stars, ngomongin soal ada salah satu digital streaming platform yang dengan berani menyatakan, udah nih, aku hapus-hapusin aja lagu-lagu yang adalah atau teridentify lah sebagai karya-karya dari artificial intelligence ini atau AI gitu kan ya, yang tersia. Ternyata nggak sampai di situ dong. Kita nih biasanya kan suka sama lagu itu entah karena ada sesuatu aja tentang lagu ini, bisa karena emang musiknya, instrumennya itu punya vibes yang kita suka gitu, yang selera kita, galaunya dapet, abis itu happy-nya juga dapet gitu kan ya. Tapi at the same time mungkin kita juga ngerasa suka sama lagu tuh karena maknanya, karena arti dari lagunya itu tuh ya, Stars ya. Yang turns out AI tuh juga udah mulai menjamah kepada digital streaming platform ini, termasuk juga Spotify ya, dan menafsirkan makna dari sebuah lagu. Sebenarnya ini tuh ada plus minusnya ya. Plusnya mungkin kalau emang lagu ini tuh dalam bahasa asing gitu ya, yang seterusnya ya, kita bisa mengerti maknanya dengan cara menggunakan salah satu fitur dari AI itu sendiri. Tapi at the same time, minusnya juga adalah kadang kita tuh sebagai pendengar punya interpretasi sendiri aja gitu dalam pikiran kita tentang lirik itu sendiri gitu ya. Jadi kita suka memaknai sebuah lagu dengan imajinasi-imajinasi atau bahkan hal-hal fenomena atau apa pengalaman lah ya yang kita rasa related, dan kita ngerasa akhirnya sebuah lagu tuh berarti ini. Nah itu dari ya ini kita sendiri, dari isi kepala kita sendiri gitu kan ya. Sampailah ada salah satu musisi, Insters, kalau kamu tahu nih, yaitu Lord, yang bilang kalau gak perlu nih AI ditempatkan di feature salah satu digital streaming platform ini tadi untuk menerjemahkan maknanya, bukan literally menerjemahkan bahasanya gitu kan ya, yang tersia, yang membuat akhirnya harus sepakat juga gitu sama katanya Lord yang bilang kalau sebagai artist, sebagai musisi, aku tuh gak mau AI tuh defines karya aku gitu. AI tuh kasih sebuah kepastian dari karya yang mungkin abstrak, dari karya yang mungkin punya pesan tuh personal, atau bahkan karya yang bisa diinterpretasikan sama seseorang dengan arti yang berbeda sesuai dengan pengalaman masing-masing aja gitu. Jadi Lord bilang kalau bisa nih, kalau boleh ya, AI di Spotify untuk menerjemahkan lagu ini dikasih juga pilihan ke artisnya langsung, yang punya lagunya langsung, untuk menentukan dia mau atau enggak lagunya ini diterjemahkan secara makna gitu. Kalau kamu sendiri, menurut kamu nih, Insters, gimana? Setuju atau justru kamu merasa kontra lah dengan adanya bantuan artificial intelligence seperti katanya Lord ini? Kira-kira nih, lagu apa yang kamu tuh bahkan simpen atau punya kedekatan tersendiri gitu? Dan bisa dibilang kayaknya nih ya, Kia, lagu ini tuh cuma aku yang paling ngerti. Nobody ever told me that they knew lagu ini exactly just like I do.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Ring, how's your day, youngsters?
3: Kakak Alia katanya punya pengalaman tentang yang namanya konsep self-love nih. Gimana, boleh diceritain gak ke youngsters?
4: Kalau aku mungkin, kalau dari aku ya, sebenarnya self-love sendiri tuh lebih ke, aku mikirnya lebih ke kayak gimana caranya aku bisa menghargai diriku sendiri gitu sih.
3: Gitu ya,
4: Karena kan tiap hari kan kita juga melakukan banyak kegiatan yang perlu diapresiasi ya. Jadi lebih kayak ke mengapresiasi diri, bisa dengan self-reward, misalnya kecil kayak beli kopi atau beli apa gitu. Itu tuh bisa mengapresiasi diri sendiri, dan itu menurutku cara aku mencintai diriku sendiri gitu.
3: Iya. Sebenarnya hal-hal simple aja ya sebenarnya.
4: Betul.
3: Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini, di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya, setiap Senin sampai Jumat, jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie. Heard you were lost in a
1: plastic dream. Youngsters, masih ingat gak sama One Republic, band rock asal Amerika yang tahun kemarin 2024 sukses ngisi soundtrack dari anime Kaiju No. 8. Nah, di tahun ini mereka ngisi soundtrack anime Kaiju No. 8 lagi lo Youngsters dengan judul lagunya Invincible. Invincible. Lagu Invincible ini jadi soundtrack khusus untuk special edition yang berjudul Kaiju No. 8 Vision Recon. Episode ini bakalan nyeritain momen penting buat karakter Hoshina. Nah, lagu ini punya pesan yang cocok banget buat kamu yang lagi ngerasa hampa, tapi selalu ada secercah cahaya yang nyemangatin kamu buat terus maju. Ya, intinya lewat lagu Invincible ini, One Republic pengen nyemangatin kependengar dan penonton anime Kaiju No. 8 kalau kekuatan buat ngatasi masalah dan bisa terus maju itu berasal dari dalam diri. Kayak liriknya, round and round and round we go. Where we stop, nobody knows. In the end, we lose control, but right now, we're invincible.

0: Tipo. 94,8 JFM Ultimate Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: aja.
1: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
2: Nomor apa sih?
1: Nomor WA.
2: Keras kamu ya?
1: Bukan, nomor WA-nya di JFM Surabaya lah.
2: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar di JFM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: belum ambil cash. Mampir ATM dulu aja kali ya di minimarket dekat kampus. Masih antri.
1: Mbak, itu yang depan lama banget sih, Mbak.
0: Iya ya, Mas ya. Saya juga nungguin nih dari tadi. Permisi, Kak. Maaf sebelumnya. Apakah transaksinya bisa dipercepat? Karena yang antri udah banyak banget tuh. Maaf ya, Kak.
2: Cepetan dong. Lama banget sih.
3: Boleh kasih duit piro sih, kon. Cakem, Mbak.
4: Heran juga ya. Ngapain aja coba lama-lama di depan mesin ATM? Emang, untuk transaksi di mesin ATM ini gak ada etika atau aturan tertulisnya. Tapi, karena mesin ATM adalah fasilitas bersama, jadi sangat dibutuhkan habit dan attitude yang baik waktu pakai. Coba deh lakuin ini di ATM pas lagi mau transaksi. 1. Jaga jarak biar sama-sama nyaman. 2. Jangan kepo ngintipin layar ATM pas ada orang bertransaksi. 3. Biar efisien, siapin kartu dan PIN ATM kalau misal gak hafal. Dan kalau mau transfer ke rekening tujuan, siapin juga nomor rekening yang dituju. Biar enggak pas di depan mesin ATM masih cari-cari nomor rekeningnya. 4. Kalau emang jumlah transaksinya banyak, bisa nyelesain 2 transaksi dulu, terus ikut antri lagi di paling belakang. Nah, cara-cara ini biar nggak terjadi antrean yang terlalu panjang. Dan kamunya juga nggak bakal bikin orang jadi sebel. Selamat mencoba!
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

pagi sobat, buat kamu yang sudah stay tune dan seru-seruan barengan sama Kiki di Sunset Vibe sore hari ini, Yasters. Kita ketemu lagi besok dan tenang aja, DJ FM Surabaya bakal tetap nemenin kamu. Nanti jam 8 sampai jam 10 ada DJ Febi nih yang siap muterin lagu-lagu Jepangan Koreaan favoritnya kamu. Jadi stay tune terus aja, dengerin frekuensi 94,8 FM atau bisa juga didengarkan melalui www.djfm.co.id. Dan kamu juga bisa download aplikasi On Ears yang sudah available di App Store dan juga Play Store. It's time for me to sign out now. So see you and bye-bye.

The Lancet, umur 34 tahun dianggap masih masuk dalam kategori remaja. Alasannya, karena para ahli nemuin kalau perkembangan otak manusia yang dianggap belum cukup matang sekalipun di usia yang biasanya dianggap dewasa, kayak 18 bahkan 21 tahun. Ditambah lagi, sekarang ini standar hidup orang dewasa kayak nikah dan mandiri secara finansial juga udah bergeser. Jadi, seringkali orang-orang yang dianggap sudah dewasa malah ngambil keputusan yang labil kayak remajanya. Para peneliti menyimpulkan kalau usia remaja diperpanjang sampai 24 tahun dan fase dewasa bisa sampai umur 30 bahkan 34 tahun.

0: with Yasta's Radio.
1: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir?
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: New release on DJI.

Di tahun 2024 kemarin, kayaknya sering banget ya sih kita dengar kata manifesting. Pengen jalan-jalan ke luar negeri nih, manifesting dulu aja deh. Dan asal kamu tahu aja nih, Youngsters, gak heran sih kalau kata manifest jadi top word 2024 di Cambridge Dictionary. Manifesting sendiri adalah ungkapan dari perasaan tersembunyi kita, atau mungkin ide. Biasanya lebih ke harapan sih, Youngsters, yang pengen kamu capai. Tapi, percaya atau enggak, biasanya harapan yang dimulai dengan manifesting bisa kejadian dan terwujud loh. Coba aja dulu.

month. This is Lady Gaga.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Masih ingat kisah film Mencuri Raden Saleh kan? Nah, bentar lagi sang sutradara Angga Dwi Masa Songko bakal bikin film perampokan yang dilakuin sama 5 musisi cover band, di mana film ini berjudul Cover Band Heist. Bahkan kabarnya Angga cari 5 musisi beneran in real life buat meranin karakter ini ya, Stars. Siapa ya kira-kira menurut 5 musisi perampokan ini?
0: DJ FM.

0: Wih, kebayaan banget nih ke kantornya, Ren.
1: Iya dong, bangga berkain dan berkebaya lah.
0: Iya, kayak mbak-mbak. Look too old alias kuno alias ketinggalan zaman, nggak modis.
1: Enak aja, nggak selalu berkebaya dan berkain itu kuno ya.
2: Ih, masih aja mikir kebaya tuh kuno. Emang kebaya itu pakaian tradisional dan warisan dari leluhur kita ya, Sters. Hanya loh berkebaya untuk dipakai sehari-hari. Dengan catatan, kamu bisa memadupadankan biar kelihatan lebih modern. Tapi jangan sampai ngelupain esensi dari kebaya itu sendiri. Dan sekarang banyak kok yang bangga berkebaya dan berkain. Biar jadi Indonesia banget. Kayak Dian Sastro, Nadine Amiza, Maudy Ayunda, dan kamu juga cantik kok kalau pakai kebaya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada pakai make up? Asal tahu aja nih Yelsters, dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

0: Raymond Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewar banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Begitu.
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emang nyaman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih. Namanya Kapsida HS.

0: dengan konsentrat lebih tinggi dari kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, kapsida aja.
3: 94,8 JFM Yaminet Youngsters Radio.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Kurang lengkap kalau belum ngebahas original soundtrack dari film garapan Vregas Banuteja di The Ultimate Soundtrack. So, let's go! Kita bahas OST dari film Para Perasuk. Kali ini, Maudie Ayunda dipercaya buat isi soundtracknya lewat lagu berjudul Aku Yang Engkau Cari.

Dan gak cuma itu, Maudy juga ikut terlibat sebagai salah satu karakter di film ini. Nah, menariknya nih Yelsers, ide lagu ini ternyata muncul ketika proses syuting lagi berlangsung karena dia ngerasa cerita dan atmosfer filmnya kuat banget. Lirik lagu yang diperanin Angga Yunanda, yang kelihatan kuat tapi sebenarnya sosok yang rapuh dan haus akan pembuktian tapi juga mendambakan cinta. Dan ini kerasa banget di part lagu, "Aku hanya ingin jadi seperti yang engkau cari," mampu membuatmu melayang tinggi. Kayak seseorang yang lagi berusaha untuk jadi apa yang diinginkan oleh orang lain.

Bahkan setelah proses syuting selesai, Maudy langsung ngembangin lagu ini bareng produser Lava Pratomo setelah nonton versi awal filmnya. Makanya, lagu ini gak cuma jadi soundtrack, tapi juga bantu ngehidupin emosi di para perasuk.

0: by DJ FM.
1: Dua Lipa resmi buka sekaligus ngeresmiin Manifesto Library, sebuah perpustakaan kerjasama antara Survive95 Book Club punyanya sama toko buku bersejarah di Portugal. Dan buku-buku yang ada di perpustakaan punya Dua Lipa ini banyak berisi buku-buku yang pernah gagal diedarkan karena dinilai cukup sensitif dari berbagai isu, baik seputar ras, identitas, sampai kritik terhadap kekuasaan. Tujuan dibukanya perpustakaan ini buat ngedorong masyarakat biar rajin baca dan berpikir kritis.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Cerita horor apa tuh?
4: Cerita horor tentang Mbak Kunti. Jadi dulu waktu aku mondok, itu ada kakak kelas aku cerita. Waktu jaga malam, itu kan temannya tidur nih kak. Sama dia ditinggal ngaji di depan asramanya itu. Selesailah ngaji, dia mau ikut tidur nih. Ikut tidur sama kayak temennya tadi.
3: Si kakak kelas itu ya.
4: Ditaruhlah Qurannya. Nah, ketika dia mau tidur, tiba-tiba dari jendela atas dia duduk itu, itu kan jendelanya itu ditutup sama kertas kado tuh kak. Biar ruangan dalamnya tuh gak kelihatan dari luar gitu. Nah, tiba-tiba kertas kadonya kekupas sendiri gitu kak.
3: Maksudnya kayak ada yang nyobek gitu?
4: Iya, ada yang nyobek dari dalam. Padahal tahu sendiri itu ruangannya ditutup, gak ada dikunci malah, bukan cuma ditutup.
3: Ih, suara apa itu tadi?
4: Nah kan
3: suara apa? Fu, kamu denger gak sih kayak ada suara kertas gitu, Fu?
4: Gak ada tuh, Kak.
3: Ada, serius, beneran. Ya gak sih?
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM, Yaltinate Youngsters Radio.

masih ingat lagu Sinden Tosca, Kepompong? Katanya persahabatan bagai kepompong bisa ngadepin hal sulit jadi indah. Tapi kamu masih suka kumpul-kumpul gitu gak sih Yelster sama teman yang dulunya kamu anggap sebagai sahabat? Kalau masih sih keren ya, kalau enggak wajar kok. Asal kamu tahu aja Yelsters, ada studi yang nunjukin kalau 2/3 anak muda itu kehilangan 91% teman mereka dalam 10 tahun terakhir loh. Katanya sih karena udah mulai sibuk, canggung buat sosialisasi, dan udah beda visi Yelsters. Bahkan nih, survei dari Amerika Serikat nunjukin kalau dari tahun 1990, orang yang punya sahabat turun drastis. Emang, makin dewasa kita tuh gaya sahabatannya beda. Gak harus yang ketemu, yang penting selalu ada dalam suka dan duka.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Seniman Indonesia at rising67.studio ternyata jadi sosok di balik font art judul lagu Ariana Grande Hate That I Made You Love Me. Bangga banget gak tuh ya stars, karena anak bangsa bisa tampil di proyek musisi kelas dunia. Dan it's gak cuma font art aja, aset ilustrasi yang ada di lirik video lagu Ariana Grande ini juga hasil karyanya loh.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: belum? Yang Dance Velocity itu loh, lagi rame banget.
1: Belum nih, emang harus banget ya?
0: Ya biar gak kudet aja. Semua orang di sosmed aku udah pada bikin. Masa aku doang yang enggak?
1: Tapi kamu beneran pengen bikin? Atau cuma takut ketinggalan aja?
0: Hehehe, ya dua-duanya sih. Kadang tuh takut aja kalau gak ikut tren nanti kayak gak dianggap. Terus dibilang kudet.
2: Youngsters, just be yourself aja. Raisa aja gak ngikutin tren Velocity, gak apa-apa aja kan? Gak semua tren harus kamu ikut.

Milenial atau mungkin Gen Z yang punya rencana nikah muda tahun ini, apa kamu pernah dengar pasangan kamu bilang, "Kamu mau ya nemenin aku dari nol?" Kalau iya, kamu pernah dengar permintaan kayak gitu dari calon suami kamu? Kenali dulu nih istilah atau fenomena starter wife, di mana ini kondisi perempuan yang nemenin pasangan dari nol, tapi ditinggal gitu aja kalau pasangannya udah sukses. Tapi nggak cuma terjadi ke perempuan aja loh ini, cowok juga bisa kena fenomena ini. Baik cowok atau cewek, biar kamu nggak kejebak di fenomena starter wife ini, kamu fokusnya jangan cuma ke pasangan aja, tapi juga ke pengembangan diri kamu. Kalau mau nikah, harus 100% yakin ya. Jangan karena alasan udah lama pacaran lah, atau udah jauh melangkah lah. Usahain juga kamu benar-benar udah kenal pasangan kamu, bukan dari permukaan aja, tapi sehati-hatinya, bahkan pola pikirnya juga kamu paham. Dan buat kamu yang lagi dengerin dan mau nikah, semoga pasangan kamu adalah pasangan terbaik yang selalu ada dan nemenin kamu dari nol sampai sukses ya.

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Sembilan empat koma delapan JFM, Yang Youngsters Radio.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Taylor Swift bakal muncul di Toy Story 5. Bukan buat isi suara karakternya, tapi isi original soundtracknya. Jadi Taylor Swift bakal isi original soundtrack Toy Story 5 lewat single berjudul I Knew It, I Knew You. Dan lagu ini dijadwalin rilis pada 5 Juni 2026 ya, Stars. Kabar ini di-share langsung sama Taylor Swift lewat akun Instagramnya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

DJ Kepo malam hari ini seperti biasa ya. Kita seru-seruan bareng sampai nanti jam 10 malam. Jadi siapin playlist Jepang Korea favorit kamu.

0: 빵 거래야 favorite.
1: 그럼 2009년생.
0: 맞아요.
2: 아따우 모두 인포터 비닐 이지 빵 거래. 니가 이런 지게 보 아재.

Day 4.8 Ultimate Youngsters Radio. Anyong Youngsters, selamat malam dan selamat datang lagi di J-K-Pop. Yes, waktunya hari Kamis manis ini Feby selalu Jepang Korea yang sudah gak sabar banget kali ya buat kamu request Youngsters. Langsung kasih tahu Feby sekarang juga ya di hari ini karena bentar lagi Jumat terus Sabtu Minggu liburan lagi ya Youngsters. Jadi waktunya malam hari ini kita seru-seruan, kita share playlist hari Kamis manis ini di WhatsApp-nya di JFM Surabaya di 081-888-0948. Atau cara yang lebih praktis dan gampang banget gitu ya buat kamu rekomendasiin lagu Jepang Korea favorit kamu yang relate sama hari Kamis manis ini lewat Instagram kita di @DJFM Surabaya. Ada question box seperti biasa di instastory terbarunya yang bisa kamu isi langsung aja judul lagu Korea Jepang favorit kamu tentunya. Pokoknya malam hari ini wajib banget kita seru-seruan ya Youngsters sampai jam 10 malam. Seperti biasa selain muterin semua lagu-lagu Jepang Korea favorit kamu ya, Feby juga bakal kasih updatean terbaru dari dunia entertainmentnya Jepang dan Korea dan ngajakin kamu buat jalan-jalan, buat ngulik-ngulik nih ya Youngsters. Udah siap kan buat jalan-jalan hari ini kemana aja? Penasaran? Duduk manis, jangan kemana-mana. Stay tune terus di 94.8 atau kau bisa banget streaming lewat website kita di www.djfm.co.id atau bisa banget

Cobek ke era tahun 2000-an dan dengerin lagu mereka. DJ FM mau ngajakin kamu buat datang ke Timeless Project Tour Playing 2000s Anthem bareng Doni Sibarani dan juga Bams. Ada juga penampilan dari pemandu karaoke sedih X-Girls. Catat tanggalnya buat kamu yang pengen cobek ke era tahun 2000-an, langsung aja datang ke Kogu Space Surabaya 25-26. Dapetin tiketnya sekarang juga di Tiplus. Kita seru-seruan bareng dan ajak teman kamu sebanyak-banyaknya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tenang, Youngsters. Di K-pop, cekaman, kidaryo.

Kalau huruf besar kita mengenal istilah kapital, nah, kalau huruf kecil istilahnya apa? Asal kamu tahu aja nih, youngsters. Istilah huruf kecil atau huruf bawah huruf adalah kapitel. Istilah ini udah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI loh. Secara resmi, kapitel adalah huruf non-kapital. A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya.

0: 오늘 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
1: ini dia berita terbaru di Jepang dan Korea. 지금부터 지게플러스입니다.
2: Masih di Tolil Sofie Biosers di DJ FM Surabaya. Ya, yes, hari ini ada yang tiba-tiba langsung ngechat aku nih. Yah, kok udah si Ride or Die aja nih? Iya, Kak Laila. Aku puterin duluan nih. Karena ini ada info yang tentunya buat kamu, Biosers. Yang tentunya ever ya, Biosers. Ini tuh wajib seneng banget nih. Karena si Evan itu setelah debut solo lewat lagu Ride or Die ini gitu kan ya, beberapa waktu lalu akhirnya si Evan konfirmasi bakal kelas September besok dengan mini album pertamanya. Dan comeback ini jadi momen yang spesial karena dari dia resmi memulai karir solonya ya. Evan itu gak cuma jadi penyanyi aja, tapi dia into ke pembuat

menciptakan singlenya, dari nulis lirik, terus nyusun komposisi lagunya, sampai akhirnya ngerilis dalam proses produksi musik dan konsep visualnya. Nah, single debutnya Ride or Die ini tuh tentunya berhasil menarik semua perhatian masyarakat yang ada di dunia ini ya, youngsters, karena perpaduan musik pop rocknya dan sentuhan hyperpop yang fresh tentunya. Akhirnya banyak pendengar yang bilang ini tuh cara Evan buat nyampain emosinya lewat vokal yang kuat dan penuh karakter tentunya. Jadi penasaran ya, kira-kira konsep mini albumnya nanti. Ini kan jadi mini album pertamanya si Evan ya. Kita tunggu sama-sama ya, yang di bulan September bakal ada gebrakan baru apa yang siap membuat Kak Layla ini apakah semakin degen-degen melihat ketampanan, terus ke hebatan ini tentunya ya. Kak Layla gimana? Udah siap belum di bulan September, Kak Layla? Aku mau sama-sama dulu juga nih, youngsters, buat kamu yang udah siap kasih tahu Feby playlist malam hari ini. Lagu Jepang Korea favorit kamu apa sih yang tentunya bikin mood kamu naik di hari Kamis malam ini, youngsters? Aku mau menyapa dulu ada si Kak D ya, yang menyapa aku sudah lama banget nih gak bergabung. Annyeong Kak D, gimana kabarnya? Jeljine ya, aku harap sih pasti Jeljine ya. Hari ini requestnya langsung 3 karena udah lama banget gak gabungan ya, salah satu playlist aja tapi diputerinnya. Mau dengerin yang Mamamo, Wasa atau NH, salah satunya nanti Feby bakal Good Goodbye for Flower, salah satunya nanti Feby bakal pilih kira-kira yang mana yang bakal menemani hari Kamis manis ini ya. Dilanjut ada si Mas Yuda juga yang malam hari ini gabungan. Hai, selamat malam. Mau dengerin lagu dari Trejo ya, If I. Terus ada juga dari Laca, selamat malam. Lama juga gak nimbrung ya, karena hari ini lagi happy banget katanya, karena si Unwo ini tuh lagi kabar bahagia gitu. Akhirnya ya muncul lah si Unwo ini tuh, youngsters, dengan pakaian yang bikin kelepek-kelepek ya. Asli ganteng banget sih ini. Hari ini mau request apa, Laca? Aku tungguin ya requestan kamu. Terus ada Mas Randy juga yang mau dengerin lagunya Doko Tactic. Ada juga dari si Akari mau dengerin lagunya Yosobi yang Yorunika Kero. Terus ada juga dari si Magi mau dengerin lagunya Zodiac Phantom Fire. Ada si Fabian yang bilang mau request lagunya Seventeen yang Don't Wanna Cry dong, karena udah gede, udah remaja, masa cengeng kayak anak kecil, malu ah. Waduh, bukan masalah anak kecil, anak gedenya ya. Kalau nangis mak, ya udah nangis aja, karena hati kecil ini tuh tersentil gitu, Fabian. Terus ada juga si Aki mau dengerin lagunya Anthem yang We On Fire. Ada juga dari Kanara yang hari ini merekomendasikan salah satu opening anime dari Hanori-san, Still Want to Fight, yang tentunya cerita tentang cewek pahlawan yang reinkarnasi. Waduh, jadi siswi SMA ini tuh dan seorang raja iblis yang reinkarnasi, yang awalnya seorang pengangguran tapi akhirnya ngelamar kerja jadi guru SMA di cewek pahlawan ini. Wah, seru banget nih pertarungan-pertarungan ya. Tapi sebenarnya ada yang malah disalahartikan katanya, karena banyak yang mengira teman-teman guru-guru ini sebagai antara guru dan murid. Waduh, seru banget kayaknya ya ini. Oke, nanti lagunya bakal Feby puterin, jadi tungguin aja ya, Kanara. Ada juga dari Mas Farhan yang sudah bergabung hari ini. Mau dengerin lagunya Kecuku yang Agni. Satu-satu semua playlist hari Kamis manis ini bakal amanin yang stars, jadi jangan kemana-mana. Dan buat kamu yang masih bingung mau gabungan, mau bingung requestnya di mana, di Instagram aja @djfmsurabaya. Jangan kemana-mana yang stars, sampai nanti jam 10 malam. This is 17. 17.

0: Breakfast Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Ambesir? Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Dan teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tenang, Yosters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

0: Lupa lagi, berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek. Cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi Youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn

brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh, ya, Stars.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Weh, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
3: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin aktif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

94.8 di Ultimate Allstars Radio. Yes, masih ditemani sama Feby Allstars tentunya di 94.8 di JFM Surabaya, di JKPOP tentunya malam hari ini sampai nanti jam 10 malam. Dan buat kamu yang baru saja bergabung ya Allstars, hai, hari ini Feby siap banget buat temenin kamu buat dengerin lagu Jepang Korea favorit kamu. Yes, sekarang waktunya kamu ya Allstars yang kasih tahu Feby playlist Jepang Korea favorit kamu yang cocok banget nih malam hari ini. Mau dengerin lagu apa ya kira-kira? Kasih Feby rekomendasi ya sesuai sama mood kamu ya Allstars, yang bisa banget kamu drop sekarang juga lewat Instagram kita di @djfalsurabaya. Ada question box ya Allstars di instastorynya yang bisa kamu tulis tuh di situ nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favorit kamu yang relate banget sama hari Kamis manis ini ya. Yang mungkin hari Kamis manis kamu hari ini gak seberapa gedebak-gedebuk, tapi jalanan yang begitu padat ya. Tadi di daerah Surabaya Barat gitu kan ya, sempat macet banget, panjang banget di sore hari ya kan. Atau kamu yang ngerasa malam hari ini beneran habis sudah tenaganya, butuh recharge lewat dengerin lagu Jepang Korea favorit kamu, bisa banget tuh kasih tahu Feby ya sekarang juga mau dengerin lagu apa. Sekarang Feby mau ciki-ciki dulu di Instagram, ada Sapose yang sudah bergabung ya Sirs. Ada si Satu Ki, mau dengerin lagu Back Life-nya Number I, saman kayak si Echu, R and So Lovely, Tama, yang juga mau dengerin lagunya Number I, si Deko Desha juga tuh. Terus nih dilanjut sama dua bestie, hari ini mau dengerin lagunya Beavers yang Rondo, ada si Lapan Tema, mau dengerin lagu King and Prince yang Teater. Terus si Only, Kamis Manis, Semanis Chewing Gummy-nya NCT Dream, katanya bisa banget, dah ya. Siap, nanti Feby bakal puterin ya. Ada juga dari Sinatok614 mau dengerin lagunya Fujikaze yang Matsuri. Ada si Berian yang hari ini mau dengerin lagunya Sakurazaka yang Lonesome Rabbit. Terus dilanjut ada Yu7171 mau dengerin lagunya Fujikaze yang Prema, kata dia. Gomi Gang mau dengerin lagu Sakurazaka yang Lonesome Rabbit, Yellstars. Dan ada Wishing

0: Bieber, mau dengerin lagunya NTEAM yang Bewitched dong. Lagi suka dan sayang banget sama NTEAM nih. Wah, sayang juga nih ya. Malam hari ini Feby bakal puterin lagu yang We On Fire dulu ya kak. Jadi besok kali ya kamu bakal gercep duluan deh besok ya. Jadi gabungan besok lebih gercep lagi karena Aki tadi mau dengerin lagunya We On Fire Anthem ya. Terus ada juga dari, kalau kamu mau request lagi yang lain boleh, masih terbuka kok buat kamu semua yang stars yang mau dengerin lagu Jepang Korea. Langsung aja kasih tahu Feby di Instagram kita @djfelsurabaya. Satu-satu ya, semuanya dari NCT Dream, Anthem, Number I, BE:FIRST, terus King and Prince, Fujikaze, satu-satu semuanya Feby amanin di playlist malam hari ini. So, jangan kemana-mana, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam. This is Number I, Back Live buat kamu youngsters.
1: Tamago,
2: tamago,
1: tamago,
2: tamago,
1: tamago,
2: tamago,
1: tamago, tamago, tamago, tamago, tamago, tamago, tamago, tamago, tamago, tamago, tamago, tamago, tamago, tamago, tamago, tamago, tamago, tamago, tamago, tamago, tamago, tamago, tamago, tamago, tamago, tamago, tamago, tamago, tamago, tamago, tamago, tamago, tamago, tamago, tamago, tamago, tamago, tamago, tamago, tamago, tamago, tamago, tamago, tamago, tamago, tamago, tamago, tamago, tamago, tamago, tamago, tamago, tamago, tamago, tamago, tamago, tamago, tamago, tamago, tamago, tamago, tamago, tamago, tamago, tamago, tamago, tamago, tamago, tamago, tamago, tamago, tamago, tamago, tamago, tamago, tamago, tamago, tamago, tamago, tamago, tam

0: mit Youngsters Radio.
1: Hey, listen now. Turn it, 6.

0: serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway,
3: baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
4: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: Aduh, kepala aku kok pusing banget ya. Habis main sosmed seharian ini, emang gak kerasa sih. Scroll-scroll, tiba-tiba udah 40 menit aja. Lihat konten-konten orang, malah bikin iri dan FOMO. Harus nih, harus banget nih ngebatasin diri main media sosial. Bikin kecanduan soalnya.
1: Setuju, kita harus mulai membatasi diri main sosial media yang search. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan oleh Journal Computers and Human Behavior tahun 2017, sering main medsos bisa ngakibatin depresi dan anxiety. Nah, kalau bingung, terus mau ngapain kalau nggak HP-an, beralih aja baca buku. Udah jarang kan baca buku? Ayo! Padahal, para peneliti menemukan kalau 30 menit membaca buku bisa ngurangin stres, tekanan darah turun, dan detak jantung jadi stabil. Gimana? Kapan nih mau mulai baca buku lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: 스포츠 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
1: Ini dia berita terbaru di Jepang dan Korea. 지금부터 Jiga Flash입니다.
2: Buat kamu nih, para nakama dan pecinta Lego, ada kabar yang seru banget yang stars dari Jepang karena Lego Group resmi ngumumin project film animasi spesial Lego One Piece yang bakal tayang eksklusif di Netflix yang stars di tanggal 29 September 2026. Dan menariknya nih, itu jadi adaptasi gaya baru ya, karena Lego pertama kali berkolaborasi sama waralaba One Piece yang stars. Dan tentunya ini kolaborasi yang spesial karena petualangan Luffy dan krunya itu bakal hadir dengan tampilan balok-balok Lego yang pastinya unik dan nomo-nomo kipta yang stars. Film ini bakal diproduksi sama Atomic Cartoon yang kerjasama sama Lego Group tentunya, dan ceritanya bakal mengadaptasi kembali kisah-kisah dari dua musim pertama serial live actionnya One Piece di Netflix, tapi dengan sentuhan khas dari Lego yang tentunya banyak humornya, aksi visualnya semuanya lebih ringan dan ramah buat keluarga ya. Dan Lego Group juga bilang kalau film spesial ini tuh dibuat biar bisa dinikmati bukan cuma sama penggemar lamanya One Piece ya, tapi juga penonton baru yang pingin mulai kenal nih sama siapa sih Luffy sama kru topi jerami ini. Nah, kolaborasi spesial ini benar-benar di gadang-gadang punya sebuah gebrakan yang luar biasa tentunya. Jadi buat kamu yang penasaran kayak gimana sih rasanya lihat Zoro, Nami, Sanji, Luffy pakai Lego gitu kan, ya versi Lego gitu yang seru, seperti yang wajib banget buat masuk ke web, ke watchlist kamu ya di bulan September nanti. Yang seru kayaknya September padat banget gitu ya jadwalnya. Yang seru siap-siap ya, nostalgia sekaligus nikmati petualangan baru gaya yang berbeda tentunya bareng sama Lego One Piece yang bakal tayang di Netflix di bulan September. Yang seru

0: Terus yang straight radio. 94.8 DJ FM di Ultimate Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Tenang Youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

Pernah nggak sih kamu ngerasa lebih percaya diri setelah selfie? Nah, asal kamu tahu aja ya, sis. Ternyata itu bukan kebetulan. Sebuah studi dari University of California, Irvine, nemuin sebuah fakta kalau selfie apalagi sambil full senyum lagi ya, itu bisa ningkatin suasana hati dan perasaan positif. Di studi itu juga bilang kalau responden yang diminta buat selfie sambil senyum tuh perasaannya jauh lebih happy dibanding mereka yang nggak ngelakuin itu. Nggak ada salahnya nih, mulai besok yang nggak pernah selfie, dicoba deh. Mau diposting atau disimpan aja di galeri, nggak apa-apa. Yang penting kan coba aja dulu, kali aja lebih semangat memulai hari.

0: Sí, qué clase, sí, yo comida.
1: Masih bareng sama Vivi di Semua 4,8 di Javel Surabaya. Kalau ngomongin tentang self love ya stars, mungkin yang kepikiran pertama kali adalah healing me time, atau ya cari waktu luang buat diri sendiri gitu kan ya, alias memanjakan diri. Tapi ternyata jauh sebelum istilah self love populer ya stars, kayak sekarang ini gitu kan ya, budaya tradisional Korea itu udah banyak banget yang mengarah filosofinya itu tentang gimana sih sebenarnya seseorang itu bisa menghargai dan merawat dirinya sendiri. Salah satunya adalah konsep yang disebut Han. Ini adalah filosofi yang ngegambarin tentang kesedihan, kekecewaan, luka yang tentunya udah kependem gitu ya stars, udah dari lama pokoknya dipendem aja semua rasa-rasa sedih itu. Tapi menariknya ya stars, di sini masyarakat Korea tuh percaya kalau perasaan itu enggak selalu harus dipendam atau dipaksa hilang. Justru dengan menerima rasa sedih itu adalah jadi bagian dari hidup ya stars. Jadi seseorang itu bisa perlahan bangkit dan jauh lebih kuat kalau bisa menerima rasa itu. Jadi mencintai diri sendiri itu bukan harus kelihatan bahagia aja, tapi berani buat nerima setiap emosi yang dirasain. Jadi bukan kayak ya udahnya dipendem, bukan, tapi diterima ya stars. Nah, selain itu ada juga yang namanya Chong. Ini adalah kasih sayang yang tumbuh karena waktu, perhatian, dan kebersamaan. Kayaknya sering banget ya kalau kamu itu deket sama seseorang, teman ya, apalagi ya yang sos keluarga, di situ kamu itu kayak harus effort banget ngebantu mereka buat bisa untuk menghargai diri sendiri gitu, juga kayak ngasih perhatian lebih, mau selalu tumbuh bareng-bareng gitu kan ya. Pokoknya karena saat kita dikelilingi orang-orang yang saling peduli, kita juga bakal lebih bisa untuk kelihatan bahwa diri kita itu juga berharga kayak gitu. Nah, kalau bicara tentang menenangkan pikiran, nah masyarakat Korea itu juga punya kebiasaan untuk menikmati alam. Dulu itu filosofi ini namanya Pungnyo, dan mereka itu biasanya jalan-jalan gitu hillstars di pegunungan, duduk di tepi sungai, atau cuman menikmati angin sepoi-sepoinya taman kota yang ada di sana. Jadi di tengah semua kesibukan yang serba paliwa-paliwa-paliwa-paliwa-paliwa-paliwa semuanya di sana, ya hillstars, mereka tetap healingnya adalah menyatu dengan alam ya stars. Jadi cara mengistirahatkan hati dan pikiran yang tentunya sederhana, tapi bisa buat sebagai bentuk penghargaan kepada diri sendiri. Jadi kalau dipikir-pikir ya, budaya Korea tuh ngajarin self love itu bukan cuman tentang memanjakan diri, tapi menerima luka tanpa menghakimi diri sendiri. Terus ngebangun hubungan yang tentunya tetap hangat, ngasih support dan ngasih ruang ya buat beristirahat untuk menikmati proses yang ada, dan tentunya menjaga keseimbangan dalam diri. Gimana ya, stars? Kamu udah siap buat menerima semuanya?

0: Adult Youngsters Young Street Radio. 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
3: Tenang, Youngsters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

Di tahun 2024 kemarin, kayaknya sering banget ya sih kita dengar kata manifesting. Pengen jalan-jalan ke luar negeri nih, manifesting dulu aja deh. Dan asal kamu tahu aja nih, Yelsters, gak heran sih kalau kata manifest jadi top word 2024 di Cambridge Dictionary. Manifesting sendiri adalah ungkapan dari perasaan tersembunyi kita, atau mungkin ide. Biasanya lebih ke harapan sih, Yelsters, yang pengen kamu capai. Tapi, percaya atau enggak, biasanya harapan yang dimulai dengan manifesting bisa kejadian dan terwujud loh. Coba aja dulu.

Oke, kerasa banget Youngstars, udah hampir 2 jam Feby nemenin kamu di J-K-Pop Youngstars. 3 menit lagi kita sudah waktunya istirahat alias jam 10 ya. Berarti artinya J-K-Pop juga sudah selesai menemani kamu Youngstars. Tapi kita tenang banget buat kamu yang hari ini kayaknya mau gabungan. Sabar, besok kita ketemu lagi ya di program dan jam yang sama tentunya di J-K-Pop dari jam 8 sampai jam 10 malam. Jadi siapin playlist besok, karena besok sudah hari Jumat, hari yang ditunggu-tunggu ya Youngsters. Dan tentunya besok adalah hari yang istimewa juga, karena setiap harinya selalu ada aja hal yang baru ya. Jadi siapin playlist terbaik kamu buat seru-seruan di hari Jumat buat menyambut weekend Youngsters. So, malam hari ini kita cukupkan Youngsters, semoga hari ini yang war ya sudah usai ya. Kita berusaha untuk menerima segala hal itu, dari suka dan dukanya harus kita terima ya Youngsters, biar malam hari ini ngerasa lega dan besok kita jumpa dengan semangat baru tentunya. On the run, gue mau ucing ya, selamat istirahat, ciao, ciao, anyo.

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Masters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: New release on DJ Amber.

0: by DJ FM.
1: Warga di Kecamatan Pintu Rimegayo, Kabupaten Benar Meriah, Aceh berhasil dan merayakan dibukanya kembali jalan dan juga jembatan Enang-Enang lewat dana swadaya senilai 1 miliar rupiah yang start dan sama sekali gak ada dana sepeser pun dari pemerintah. Sejak bencana yang terjadi di bulan November 2025 kemarin, warga merasa kalau bantuan pemerintah itu kok gak datang-datang ya, sampai akhirnya warga gerak sendiri buat ngumpulin donasi. Nah, aspal jalan dan memperbaiki jembatan sampai tuntas. Bisa gak sih ini disebut udah jatuh ketimpa tangga lagi? Karena proses pulihnya masih harus nyelamatin diri sendiri.
0: DJ Highlight by DJ FM.

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make makeup? Asal tahu aja nih Yelsters, dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Ya, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian. Aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepet tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga. Namanya My Sleep Button.

0: by DJ FM.
1: Desa Made Rita Kusuma Dewi, atlet panjat tebing Indonesia ini berhasil nyumbangin medali emas buat Indonesia di ajang World Climbing Series Krakow, Polandia. Dan ini adalah kali kedua Desa Made dapat medali emas setelah tahun sebelumnya juga menjadi juara di ajang ini ya Stars. Desa Made berhasil unggul dari perwakilan tuan rumah Polandia dengan catatan waktu 6,54 detik. Nah setelah perlombaan selesai, Desa Made yang diinterview oleh media setempat ngaku ngalami kendala sebelum berangkat ke Polandia. Jadi atlet kelahiran Buleleng ini bilang kalau pemerintah tidak mendukung keberangkatan ke kejuaraan dunia panjat tebing itu ya Stars. Gimana nih menurut kamu?
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Halo.
2: Ih, senang sekali. Apa kabar Kakak Cynthia ngomong-ngomong?
3: Alhamdulillah kabar baik.
2: Baik ya.
3: Terima kasih loh ya. Senang banget bisa nyempetin waktu ngobrol di sini.
2: Wah.
3: Biasanya sih kegiatan di klinik kayak agak padat ya, tapi justru itu serunya.
2: Wah.
3: Setiap pasien punya cerita sama kebutuhan yang unik. Dan menurut aku justru itu yang bikin profesi ini tuh selalu seru dan menarik gitu.
2: Wah, tapi kalau boleh tahu Kak Cynthia nih udah berapa lama sih menjadi seorang dokter gigi?
3: Sekitar 10 tahunan lebih.
2: Tapi masih banyak ya orang tuh kayaknya kalau stigma ke dokter gigi tuh takut, terutama anak-anak kecil kayaknya. Nah, menurut Kak Cynthia sendiri nih, kenapa ya kok orang tuh masih takut gitu untuk akhirnya datang menemui dokter gigi gitu?
3: Iya ya, itu tuh kayak hal yang sangat umum gitu. Banyak orang tuh kadang ngebawa pengalaman masa kecil mereka itu yang kurang menyenangkan, atau dengar cerita-cerita dari orang lain duluan sebelum mereka ngalamin sendiri, atau bahkan pengaruh dari sosmed-sosmed yang belum tentu kebenarannya. Padahal sekarang itu perawatan gigi jauh lebih nyaman dan lebih modern. Jadi yang paling penting itu sebenarnya komunikasi. Kalau pasiennya merasa didengarkan dan dijelaskan dengan sabar, biasanya rasa takut itu bisa hilang perlahan. Aku pribadi biasanya selalu berusaha ngebuat suasana itu jadi lebih tenang dan ramah, jadi supaya pasien tuh ngerasa aman dari awal sampai selesai.
2: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Lemanis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM, Yaginet Youngsters Radio.

namanya putus atau mengakhiri hubungan itu, emang paling bingung mulai ngomongnya gimana. Biar nggak menyakiti hati gitu paling nggak. Makanya itu, asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan survei dari Wingmate, 41% anak muda alias Gen Z manfaatin AI buat bikin pesan buat ngajakin pasangannya putus. Mostly yang sering pakai cewek ya dibanding cowok. Nah, kenapa kok lebih pilih pakai AI? Karena 57% anak muda lebih percaya sama kecerdasan buatan ini daripada saran dari sahabatnya sendiri. Hayo ngaku coba, kamu salah satunya yang pernah pakai AI buat ngajakin dong.

0: Courtney membawakan lagu hits The Beatles berjudul I Want to Hold Your Hand secara live untuk pertama kalinya dalam 60 tahun hidupnya ini, untuk dibawain di acara pernikahan Taylor Swift dan juga Travis Kelce tanggal 3 Juli 2026 kemarin. Kabarnya, personil The Beatles ini naik ke atas panggung acara pernikahan yang dihelat di Madison Square Garden itu yang stars sebagai kado pernikahan untuk Swift dan juga Kelce. Karena tamu-tamu yang datang kan gak boleh nih bawa kado, jadi kadonya adalah nyanyi aja. Aduh, tapi tetap ya, gemes gitu. Masa gak ada sih spill-spillan acara mereka sedikit pun? Jujur, netizen pernah saran nih.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: berisik sih. Duh, ini gak mau apa son kondangannya dimatiin. Udah jam 12 malam loh ini. Ih, ganggu banget deh sumpah.
1: Sebenarnya gak salah dan hak setiap orang juga buat ngedengerin musik ya, Hellstars. Dengan

0: lagi. Kita kan hidup di Indonesia nih, yang mayoritas masyarakatnya itu ngehormatin dan ngehargain banget norma-norma hidup bertetangga. Jadi ada baiknya sebelum tetangga kamu yang merasa terganggu ini marah-marah, apalagi sampai nuntut kamu, mending puter musiknya di jam-jam normal dan volumenya jangan kenceng-kenceng banget, oke?
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

smartphone udah mulai ditinggalin sama Gen Z. Asal tahu aja nih yang Sir, sebagian Gen Z di Amerika Serikat emang iya udah mulai ninggalin smartphone dan pindah ke featured phone. Featured phone tuh HP-HP jadul yang cuma bisa dipakai buat telepon sama SMS doang, nggak connect sama internet. Walaupun dipelopori sama anak muda di Amerika Serikat, tapi ada juga anak muda Indonesia yang udah mulai ngikutin tren ini. Fenomena ninggalin smartphone ini alasannya mulai karena bosen sampai pengen kesehatan mental mereka tetap aman, biar bisa lebih mindful kalau pas ngerjain apa-apa. Kalau kamu masih harus pakai smartphone atau udah bisa nih kayaknya kalau mulai pakai HP jadul.

0: Halo, gue Sabri.
1: Hi everyone, gue Nadif Basalamah.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM Ultimate Youngsters Radio.

Sekarang emang iya banyak cewek yang mencintai dalam diam atau istilahnya soft launching. Gak pernah posting kegiatan berdua atau post foto pasangan secara terang-terangan. Bukan malu, tapi banyak pertimbangan. Asal kamu tahu aja, Vogue pernah nulis artikel "Is having a boyfriend embarrassing now?" Dan banyak cewek-cewek yang relate dan melakukan soft launching dengan alasan 1. Pengen tetap punya jati diri, bukan pacarnya dari. 2. Kalau terlalu show off, takutnya aib, alias mengundang kecemburuan orang lain yang jadi energi negatif buat kitanya. 3. Menjaga reputasi diri sendiri, karena belum tentu pacaran lama, terus waktu misal ada apa-apa nih, reputasi kamu tetap baik. Bisa jadi kamunya dibikin malu. Nah, kalau kamu sendiri, pilih untuk share kebersamaan dan kemesraan di sosmed, atau protect your relationship sampai nyebar undangan.

0: by DJ FM.
1: Film horor Obsession meraih untung gila-gilaan nih ya Stars. Setelah tayang di bioskop selama 2 bulan terakhir, film itu meraih box office, dimana kalau dikalkulasiin pendapatannya itu bisa jadi 537 kali lipat dari biaya produksinya. Karena film yang ditulis dan digarap sekaligus sama Cory Barker ini memperoleh pendapatan secara global sebesar 403 juta US dollar dari budget produksi yang hanya 750 ribu US dollar. Siapa coba yang udah nonton filmnya?
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Ren, kamu ingat gak sih omongan Bibi yang ini?
1: Guys, ternyata cowok aku selingkuh. Ini nih, lihat baik-baik foto ceweknya.
0: Oh, iya ingat. Kenapa?
2: Itu kan ceweknya, si perusaha hubungan sahabat kita.
0: Iya lagi bener. Iya, itu ceweknya kan?
2: Aku foto aja, aku share di story, kasih caption perusahaan hubungan orang.
0: Jangan dong.
2: Kok jangan sih? Kan dia udah jahat sama sahabat kita.
0: Iya sih, tapi itu juga bahaya buat kita. Ngefoto orang diem-diem, apalagi di-share ke sosmed, itu tindakan melanggar hukum tahu.
3: Nah, setuju. Semarah-marahnya dan sedendam-dendamnya kita sama seseorang,

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM, Yaltinate Youngsters Radio.

Masih ingat lagu Sinden Tosca? Kepompong. Katanya persahabatan bagai kepompong bisa ngadepin hal sulit jadi indah. Tapi kamu masih suka kumpul-kumpul gitu gak sih Yelster sama teman yang dulunya kamu anggap sebagai sahabat? Kalau masih sih keren ya. Kalau enggak wajar kok. Asal kamu tahu aja Yelsters. Ada studi yang nunjukin kalau 2/3 anak muda itu kehilangan 91% teman mereka dalam 10 tahun terakhir loh. Katanya sih karena udah mulai sibuk, canggung buat sosialisasi, dan udah beda visi Yelsters. Bahkan nih, survei dari Amerika Serikat nunjukin kalau dari tahun 1990, orang yang punya sahabat turun drastis. Emang, makin dewasa kita tuh gaya sahabatannya beda. Gak harus yang ketemu, yang penting selalu ada dalam suka dan duka.

0: Indonesia favorit kamu di sini.
1: Halo, gue Bilal Indrajaya.
2: Mulai dari yang ini.
3: Aku Salma Salsabil
0: atau mungkin yang ini.
4: Halo semua, kita dari
5: Galantis.
0: Semuanya ada di 94.8 di JFM The Ultimate Youngsters Radio.

Berpelukan. Ternyata kegiatan kontak fisik ini bagus ya, Yasters, buat imun tubuh kita. Asal kamu tahu aja nih, Yasters. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sama seorang psikolog bernama Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University Amerika Serikat, berpelukan itu bisa ningkatin 32% imun tubuh kita loh, dan ampuh banget buat ngelawan virus flu. Ini karena berpelukan bisa nyiptain emosional yang baik dan kitanya ngerasa nyaman dan aman.

0: Youngsters, jawab dong. Jawab dong.
1: Jawab dong.
0: Iya, jawab. Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
2: Hai, nama aku Safer. Hal sederhana yang lagi aku cobain untuk bumi itu kayak naik sepeda ke sekolah ketimbang naik motor. Karena menurut aku, perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil tiap hari. Yuk, Youngster, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.

0: Yasta's Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: New release on DJ Ana.

0: ultimate soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas OST dari film animasi super gemes. Warna kuning, berbadan kotak. Yes, siapa lagi kalau bukan SpongeBob SquarePants? Kali ini, iSpice dipercaya buat isi OST The SpongeBob Movie Search for SquarePants yang tayang di bioskop 19 Desember 2025.

Tapi gak cuma jadi pengisi soundtracknya aja, Ice Spice juga jadi pengisi suara salah satu karakternya loh. Nah, balik lagi ke soundtracknya ya. Soundtracknya sendiri berjudul Big Guy. Big Guy ini kayak jadi afirmasi positif yang dilakuin sama SpongeBob gitu, youngsters. Dimana dia bangun tidur di pagi hari, terus rasa percaya dirinya langsung full, merasa kuat, keren, dan siap ngadepin dunia. Dan ini kegambar di lirik lagunya. Big things about to happen today. I woke up feeling a brand new way. Facing the world in a brand new way.

by DJ FF. Timnas Putri Indonesia berhasil meraih juara AFF Women's Cup 2026. Tim Garuda Pertiwi ini berhasil bawa pulang gelar juara setelah unggul atas Laos dengan skor 0-5 di laga final yang berlangsung di Stadion Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu 22 Juli kemarin. 5 gol Timnas Indonesia Putri ini dicetak oleh Sydney Hooper, Isabel, Estella, Felicia, dan Emily Nahon. Congratulations karena udah ngedapetin gelar yang sama dari tahun 2024 kemarin, dan semoga tahun-tahun berikutnya juga ngebawa pulang gelar juara ya. DJ Highlight by DJ FF.

0: Ya, jadi gitu, Pak. Itu yang saya kerjakan dibantu oleh tim.
1: Eh, kamu nggak mau bilang aja apa kalau itu kamu yang ngerjain?
2: Nggak usah. Ntar daripada ribut atau malah nggak enak-nggak enakan. Udah nggak apa-apa, biarin aja.
1: Ih, tapi kalau emang kamu yang ngerjain, berani buat jujur aja lah.
2: Ah, nggak usah.
1: Ih, gimana sih? Pak, maaf, mungkin bakal lebih jelas kalau dipresentasiin sama Dibi buat bagian itu. Karena emang Dibi yang ngerjain, Pak.
3: Awalnya mungkin ragu buat jujur, tapi berani aja buat ngomong yang sebenarnya, yang search.

Lagu ini pasti udah gak asing buat kamu kan youngsters. Apalagi yang udah betah duduk kurang lebih 195 menit di kursi bioskop. Yaps, single ini adalah original soundtrack dari film Avatar Fire and Ash. Ternyata lagu ini bukan sekedar original soundtrack biasa, tapi jadi jembatan yang memperdalam perasaan duka, konflik, dan harapan dari para karakter di filmnya. Lagu ini ngomongin tentang bertahan setelah kehilangan lewat metafora api dan abu yang ngegambarin kehancuran sekaligus proses penyembuhan. Maknanya makin kerasa lagi nih youngsters, karena lagu ini juga ngebahas arti rumah, bukan sekedar tempat tapi kehadiran orang-orang tercinta. Sejalan sama perjalanan Jake, Neytiri, dan keluarganya. Terbukti lewat lirik ya, 'cause you are my home, no matter where I go, never alone, I've never been afraid to let you know that.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: New release on DJ Ambeien.

0: by DJ FM. Bertepatan dengan anniversary debutnya di tanggal 22 Juli, NewJeans merilis rangkaian konten 2026 Summer of NewJeans. Lewat teaser terbaru, NewJeans kasih isyarat buat comeback dengan formasi 4 member yang stars. Eits, ingat ya, baru isyarat comeback ya stars. Bisa jadi ya beneran comeback, tapi bisa juga ini cuma buat anniversary debut mereka aja. Jadi kita tungguin aja dari NewJeans.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight by DJ FM.

Tahu nggak sih youngsters, ternyata tidur lebih lama saat weekend bisa bantu menurunkan resiko meninggal di usia muda loh. Menurut riset dari Universitas Stockholm yang ngikutin lebih dari 38.000 orang selama 13 tahun, orang-orang yang kurang tidur di hari kerja tapi membalasnya dengan tidur lebih lama di akhir pekan nggak menunjukkan peningkatan resiko kematian dini. Sebaliknya, mereka yang terus-terusan tidur kurang dari 5 jam tiap malam dan nggak pernah ngejar waktu istirahat di weekend justru punya risiko lebih tinggi loh. Artinya, tidur tambahan di akhir pekan bisa bantu ngurangin dampak buruk kurang tidur walau tetap nggak bisa dijadikan kebiasaan utama. Jadi, kalau kamu bangun siang hari Minggu, mungkin itu bukan malas ya youngsters. Bisa jadi badan kamu lagi minta istirahat yang selama ini kurang tuh.

0: Halo Vin.
1: Halo Dip.
0: Udah jam 6 nih.
1: Iya.
2: Waktunya The Morning Group nemenin kamu.
0: Udah jam 6 nih, bahkan jam 6 lebih banget lagi menuju ke jam 6:30. Ya Stars, waktunya Dibi buat bangunin kamu di The Morning Crew. Dari jam 6 sampai nanti jam 9 ya Stars. So buat kamu yang masih rebahan, masih tiduran, yang masih ngerasa bahwa hari ini udah hari Sabtu, hey, sayang belum ya, hari ini masih hari Jumat. Dan tumben banget hari Jumat ada Dibi nih yang nemenin di The Morning Crew. Iya, ya kita mau menyambut weekendnya kamu dengan penuh semangat, dengan penuh ceria. Jadi yuk langsung aja buat kamu yang punya rekomendasi lagu yang ngajakin kamu untuk throwback ke Y2K, ke tahun-tahun 2000-an, boleh langsung aja merapat sekarang juga di The Morning Crew. Karena lagu-lagu di The Morning Crew mostly adalah lagu-lagu yang ngajakin kamu untuk kembali ke tahun-tahun 2000, 2010, 2015, 2020. Jadi kalau kamu punya rekomendasi lagu dari tahun-tahun segitu sambil nemenin kamu beraktivitas pagi hari ini, entah yang masih umek-umek ribet banget di dapur, atau yang udah sibuk nyetir, atau yang udah mulai sambat jalanan macet ini ya, pokoknya semuanya ngumpul deh lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. Dan selain itu yang Stars, nanti Dibi juga bakal ngajakin kamu untuk main tebak-tebakan. Di mana lagi kalau bukan di Tebak Cepat. Kelas Tebak Cepat hari ini kira-kira seputar apa ya? Bu Guru Dibi mau memberikan pertanyaan dan soal seputar apa ya? Jangan kemana-mana yang Stars, nanti ya kita bakal kasih pertanyaannya di jam 7:30 pagi. Selain itu juga nanti di akhir The Morning Crew, Dibi punya yang namanya Back to Back Song. Jadi Dibi bakal ngebattlein dua musisi yang Stars. Dan kenapa musisi ini Dibi battlein? Ditungguin aja. Terus juga nanti kalau misalkan salah satu musisi banyak banget yang udah kamu pilih, dua lagunya bakal jadi penutup di The Morning Crew. Siapin aja gadget kamu yang Stars buat bisa seru-seruan bareng, interaksi bareng sama Dibi di pagi hari ini sampai nanti jam 9 ya kan. Tapi selain kamu bisa lewat WhatsApp kita, kita juga bisa chat-chatan lewat DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Jadi boleh juga untuk di-follow dulu social media kita di @djfmsurabaya ya. Nanti Dibi bakal update untuk kabar-kabar terbaru yang ada di sekitar kita, yang lagi anget-angetnya juga gitu ya. Tapi kayaknya kita kurang-kurangin aja ya ngebahas soal pemerintahan. Karena Dibi yakin banget kamu ngedengerin DJ FM pengennya cuman nyanyi, happy, joget-joget gitu ya yang Starsnya. Jadi kita kurangin sedikit aja gitu porsinya untuk ngebahas tentang pemerintahan di Indonesia yang ngebuat kamu kayak ngerasa mungkin tiap harinya ada-ada aja nih negara. Nah, kita bahas yang good news from Indonesia aja ya. Selain itu juga nanti Dibi bakal update untuk info traffic di beberapa titik di kota Surabaya berdasarkan pantauan kamera CCTV Surabaya Intelligent Transport System. Buat yang mau update juga untuk info trafficnya karena lagi ada di jalan, boleh juga ya di nomor WhatsApp yang sama. Kita ketemuan dulu sama satu singlenya Stars yang ngehits juga di era tahun 2000-an. Ini dia Stereo Hearts buat kamu.

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Siapkah kamu menyaksikan penelusuran terseram tahun ini?
4: Hai, kita udah ada di Korea sekarang.
3: MD Pictures dan Umbara Brothers Film mempersembahkan film horor terbaru dari sutradara Anggi Umbara.
5: Pertama kalinya ada yang masuk menelusuri rumah sakit ini live.
3: Demi meraih 3 juta penonton live, sekelompok konten kreator nekat melakukan aksi mereka yang paling menantang.
6: Kita langsung ke puncak acara kita. Kita coba buka pintu muka 02.
3: Diangkat dari film horor Korea box office, Gonjian, Haunted Asylum.
7: Kamu nyuruh kita main jelangkung di rumah sakit angker kayak gini?
3: Ikuti penelusuran mereka di film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026.

0: Masih barengan sama Dibi di The Morning Crew Youngster. Sampai nanti jam 9 sambil dengerin lagu yang santai banget dari Jikustik.
1: Pujaan hatiku,
0: asik.
1: Ku merindukanmu.
0: Ini lagu udah lama banget ya Youngster ya. Kayak kangen aja gitu ngedengerin lagu-lagu yang sendu banget kayak gini. Tapi nanti juga Dibi punya lagu sendu. Bukan maksudnya temponya yang sendu, bukan genrenya yang sendu, tapi emang judul lagunya tuh lagu sendu. Karena memang lagu ini udah direkomendasiin sama Kakak Shanoy buat aku puterin pagi hari ini. Selamat pagi, morning Kak Dibi. Wah, akhirnya ketemu kembali sama Kak Dibi. Aku kan tiap hari loh siaran, gimana coba? Aku mau request lagu sendunya Audi aja ya, thank you, katanya gitu. Siap, ditunggu lagunya bentar lagi banget. Dibi bakal puterin spesial untuk Kakak Shanoy. Dan semoga lancar aktivitas dan kegiatannya hari ini ya Kakak Shanoy ya. Have a great Friday.
1: Karena kau pujaanku. Pujaan.
0: Lanjut, Dibi mau sapa lagi? Buat yang udah gabungan ada Mas Reno. Selamat pagi Mas Reno. Pagi Kak Di, pagi. Gimana sehat kabarnya hari ini Uncle? Mendadak mendidik banget tiba-tiba manggilnya Uncle ya. Aku mau request lagu Always Remember Us This Way. Wih, lagu sedihnya Lady Gaga bareng sama Bradley Cooper nih. Boleh? Bentar ya, Bibi bakal masukin ke playlist di The Morning Crew pagi hari ini dari Lady Gaga, Bradley Cooper, Always Remember Us This Way. Ditunggu aja lagunya, nanti bakal muncul di The Morning Crew. Sambil aku juga mau update untuk info traffic nih Youngsters. Ada dari Mas Richard yang udah share untuk info traffic di sekitaran dia berada sekarang ini ya. Mas Richard ini sekarang katanya lagi ada di daerah Darmo Alfalah. Nah, katanya di sini udah cukup ramai jalanannya di Darmo Alfalah. Ini yang di lampu merah ini ya, lampu merah dekat kebun binatang ya, tapi yang seberangnya yang mau menuju ke arah Wonokromo ya, mau menuju ke arah Wonokromo Ayani kan. Yang arahnya ke sana ya berarti ya. Oke, katanya udah ramai nih, tapi masih lancar aja lalu lintasnya. Seperti biasa kalau di daerah sini kan lumayan disiplin nih untuk lalu lintasnya. Jadi buat Youngsters hati-hati aja, karena beberapa kali aku sering ke tilang di daerah Darmo Alfalah ini. Lagian juga jangan karena berdasarkan ada kamera CCTV tuh di situ. Enggak, masalahnya karena mematuhi remarka dan juga traffic light ya, Youngsters. Jadi bukan karena takut ditilang, tapi itu karena keselamatan kamu sendiri gitu ya. Terus juga di daerah Emong Malang Blauran, gimana untuk lalu lintasnya di pagi hari ini? Terpantau juga ramai lancar Youngsters untuk di daerah Emong Malang Blauran. Jadi buat kamu yang mau menuju ke arah BG Junction, itu masih aman aja sih kalau mau menuju ke arah sana ya. Terus juga yang terakhir mau di daerah Grand City deh. Di Grand City itu di daerah Gubeng Pojok ya Youngsters, itu juga terpantau lengang juga, masih ada kendaraan pasti ya yang lewat, namanya juga jalan raya, tapi gak semacet itu gitu. Jadi masih lancar aja untuk traffic di sekitaran Grand City atau Gubeng Pojok ya Youngsters. Jadi buat kamu yang mungkin ada di daerah sana tapi kamu ngerasa bahwa oh enggak tuh Dip, ini aku di daerah ini udah mulai ada titik kemacetan, boleh di info aja ya Youngsters ya. Karena di sana menuju ke daerah THR ya, Taman Hiburan Remaja yang sekarang udah gak ada itu kan udah banyak sekolah tuh ya kan, ada SMA Kompleks. Nah biasanya ada titik-titik kemacetan di daerah situ juga gitu. Tapi bisa diinfo aja nanti kalau misalkan ada titik kemacetan di mana gitu ya. Sambil juga Dibi mau puterin lagu-lagu yang udah kamu rekomendasiin, plus panggilan buat kamu ya Stars yang belum merapat, boleh langsung aja merapat sekarang juga. Tapi kalau kamu enjoy sama playlist yang ada di The Morning Crew, aku mau dengerin aja, ya gak apa-apa juga si Hia Stars ya. Pokoknya enjoy aja pagi kamu hari ini. Mudah-mudahan playlistnya di JFM di The Morning Crew bisa ngebuat kamu nyanyi-nyanyi, gak stres dan relax kalau kamu lagi berkendara. Ketemuan dulu sama satu single yang udah direkomendasiin sama kakak Shanoy buat aku puterin pagi hari ini. Coming from Audi, lagu Sendu. Yuk kita nyanyi bareng Hia Stars, lagu yang ngehits banget di era tahun 2000-an ini.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: The Ultimate Youngsters Radio.
3: DJ FM.
4: Youngsters, kamu masih ingat gak sama lagu yang ini?

cobek ke era tahun 2000-an dan dengerin lagu mereka, DJ FM mau ngajakin kamu buat datang ke Timeless Project Tour Playing 2000s Anthem bareng Doni Sibarani dan juga Bams. Ada juga penampilan dari pemandu karaoke sedih X-Girls. Catat tanggalnya buat kamu yang pengen cobek ke era tahun 2000-an, langsung aja datang ke Kogu Space Surabaya 25 Juli 2026. Dapetin tiketnya sekarang juga di Tip-Tip. For more info, langsung aja cek Instagram at timelessproject.id. Ketemuan di sana ya, Youngsters. Kita seru-seruan bareng dan ajak teman kamu sebanyak-banyaknya.

satu single yang udah direkomendasiin sama Mas Reno buat dibuterin pagi hari ini. Always remember us this way. Buset. Original soundtrack dari A Star Is Born ya, Stars yang juga pernah jadi favorit aku nih lagu. Bener-bener film yang mind blowing banget lagi. Masih keinget gak sih ceritanya? Dimana Lady Gaga ini adalah seorang pelayan ya sebelumnya, waiters gitu. Terus dia ketemu sama Bradley Cooper. And then dia suka bikin lagu bareng dan boom, duet mereka benar-benar gila banget. Tapi toxic menurut aku si manajernya Lady Gaga ini di film itu gitu ya. Jadi kayak ya memang yang namanya pertemanan orang terdekat itu kayak kita mesti make sure bahwa dia bukan orang-orang yang toxic. Karena kalau kita deketan sama orang yang toxic itu bukan cuman kita yang jadi korbannya aja yang stars, tapi orang-orang di sekitar kita itu juga bakal kena gitu loh, juga bakal jadi korbannya gitu. Jadi be careful untuk cari inner circle kamu. Bener-bener kalau bisa adalah orang-orang yang kamu udah kenal sekulit-kulitnya, sedalam-dalamnya gitu ya yang stars. Jadi tidak membahayakan untuk kamu dan juga orang-orang di sekitar kamu gitu. Dewi mau bacain lagi buat rekomendasi lagu yang udah dikirimin lewat WhatsApp kita di 081-888-0948. Aku mau sapa dulu ada kakak Tamara. Selamat pagi kakak Tamara. Good morning. Pagi hari ini happy banget karena udah hari Jumat. Besok udah Sabtu Minggu, which is itu libur nih Kak Dip. Tapi juga agak sedikit bete karena hari Jumat gak tahu kenapa jalanan pasti macet banget, apalagi kalau udah mulai sore gitu ya. Pilihannya adalah kalau gak pulang cepet ya pulangnya agak sedikit malam. Iya banget lagi ya gitu. Tapi semangat aja deh buat kakak Tamara, mudah-mudahan hari ini semua kegiatannya lancar. Kalaupun misal memang telanjur udah di jalan dan ternyata macet, gak ada salahnya kali ya melipir ke coffee shop untuk akhirnya nongkrong bentar sampai kira-kira trafficnya itu udah mulai lancar lagi. Boleh, mungkin sambil relax di hari Jumat ini. Jadi Sabtu Minggunya udah gak perlu nongkrong lagi, Sabtu Minggunya udah me time aja di rumah gitu ya kan. Mau diputerin lagunya dari Charlie XCX yang Boom Clap. Mau throwback ke era-era zaman Charlie